0: Sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu, saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
1: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya dan tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel HP, apa megang HP. Soal itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe orang tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarak di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1, Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad Golongan Dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
12: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
9: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
13: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pelaji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau, dan terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda semua. Mudah-mudahan hari ini Anda yang sudah beraktivitas berjalan lancar apapun aktivitas Anda. Dan RRI Bau-Bau masih akan terus menemani Anda, tentunya menemani sela-sela aktivitas Anda di pagi hari ini dengan rangkaian program acara kami di Kepton pagi ini. Nah pendengar, pagi ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan program Dialog Interaktif. Kepton pagi ini kita akan mengangkat topik pengawasan pelayanan publik dan tata kelola energi di Bau-Bau. Insya Allah nanti akan hadir bersama kita di studio RRI Bau-Bau anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Abdul Ghofar SPDI SHMH. Nah kita akan berbincang-bincang pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan terkait pelayanan publik, urgensinya, dan juga hubungannya dengan tata kelola energi yang memang salah satu agenda Ombudsman RI datang ke Kepulauan Buton pendengar. Nah nanti kita akan berbincang bersama di sesi interaktif dialog pagi ini. Untuk itu tetap di RRI Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online

Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui program Dialog Interaktif Kapten Pagi ini RRI Bau-Bau. Pendengar, pelayanan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat tentu mengharapkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, adil, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, karena itu pendengar, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting untuk bisa memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi. Di sisi lain, energi juga menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan masyarakat, hingga pembangunan daerah. Pengelolaan dan distribusi energi tentunya membutuhkan tata kelola yang baik, transparan serta pengawasan yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya peran pengawasan pelayanan publik? Apa saja yang menjadi perhatian dalam tata kelola khususnya di wilayah Kepulauan Buton? Dan juga bagaimana masyarakat dapat memiliki peran dalam mengawasi sekaligus menyampaikan laporan apabila menemukan persoalan dalam pelayanan publik? Pagi ini pendengar, kita akan membahas terkait hal tersebut dengan topik untuk dialog kita di Kapten pagi ini pendengar, pengawasan pelayanan publik dan tata kelola energi di Kota Bau-Bau dan di Kepulauan Buton. Telah membersamai kita di studio RRI Bau-Bau saat ini Bapak Dr. Abdul Ghofar SPDI SHMH, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Abdul Ghofar.
6: Selamat pagi, Bung Syahribul.
5: Baik, terima kasih Pak Ghofar sudah hadir dan meluangkan waktu untuk bisa berdialog bersama pendengar RRI Bau-Bau pagi ini, Pak Ghofar.
6: Ya, terima kasih.
5: Baik, pendengar, kita juga membuka line interaktif buat Anda yang ingin berpartisipasi. Silakan bisa bergabung di line telepon kami di 0822-5972-2994. Topik kita pagi ini, pendengar, terkait pengawasan pelayanan publik dan juga tata kelola energi di Bau-Bau. Baik, untuk awal jumpa kita mungkin kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita berkenalan dulu dengan Ombudsman. Kita mungkin sudah secara informasi suka mendengar ya, tapi kita pengen tahu langsung dari anggota Ombudsman RI seperti apa sih gambaran secara umum dari Ombudsman RI dan juga aktivitas serta apa saja yang dilakukan oleh Ombudsman RI khususnya untuk di daerah-daerah, Pak Abdul Ghofar.
6: Ya, terima kasih Bung Syahribul dan pendengar semua yang budiman. Jadi secara umum Ombudsman Republik Indonesia adalah satu lembaga negara yang menjalankan setidaknya tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan kemudian undang-undang tentang Pemda. Pada pokoknya lembaga ini diberikan satu kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kementerian lembaga di Indonesia, kemudian seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, termasuk BUMN. Bung Syahribul, yeah. BUMN di seluruh Indonesia termasuk juga BUMD, dan kemudian juga kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perseorangan swasta yang kemudian menyelenggarakan pelayanan publik juga, atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik yang anggarannya itu diberikan oleh negara, atau kemudian swasta yang menyelenggarakan layanan publik meskipun itu kemudian anggarannya bukan anggaran dari negara, tapi karena dia menyelenggarakan layanan publik seperti sekolah dan lain-lain, Ombudsman juga bisa masuk ke sana. Oleh karena itu memang lembaga ini menjadi satu-satunya lembaga eksternal yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi segala hal terkait dengan layanan publik yang ada di Indonesia, termasuk tentunya di kota Bau-Bau ini.
5: Baik. Nah, konteks pelayanan publik tadi yang disampaikan Pak Gofar, seperti apa sih persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dari Ombudsman RI sendiri?
6: Ya, dalam skup misalnya di kota Bau-Bau ya, misalnya dalam beberapa kali kesempatan, misalnya kemarin Ombudsman sudah bertemu dengan beberapa kepala daerah, kami hadir, kami duduk langsung, ada beberapa kepala daerah yang hadir, ada dari Kabupaten Buton Utara, ada dari Buton Selatan, kemudian dari Kabupaten Muna juga hadir bupatinya, terus kemudian ada juga Wakil Wali Kota Bau-Bau, termasuk juga perwakilan-perwakilan dari kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindaknya. Kami duduk saat itu dan kemudian kemarin membincang satu tata kelola satu tata kelola yang terkait dengan energi. Energi ini salah satunya adalah berkaitan dengan konversi minyak tanah ke LPG, yang saat ini memang di 8 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara memang masih belum dilakukan konversi itu. Nah, kemarin kami duduk manis bersama, karena kalau pendengar dan Bung Syah Ribul mengamati bahwa memang program konversi ini sebenarnya itu sudah lama sekali dicanangkan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat data dalam catatan Ombudsman, misalnya itu sejak tahun 2007 sudah dicanangkan. Yaitu berdasarkan Perpres nomor 70 tahun 2021, dan sebelum itu juga sudah ada Perpres nomor 104 tahun 2007. Nah, setelah itu kemudian ada Perpres nomor 70 tahun 2021 seperti yang saya sudah mention sebelumnya, serta kemudian diikutin juga dengan Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri SDM nomor 28 tahun 2021. Lah, rupanya kemudian dalam perkembangannya, dalam perjalanannya belum sepenuhnya merata ini. Masih banyak sekali di beberapa daerah yang konversi ini belum berjalan dengan baik, kira-kira begitu, Bung.
5: Ya, baik. Nah, hasil dari pertemuan itu kira-kira ada kemungkinan tidak untuk dilakukan konvergensi khususnya di wilayah Kota Bau-Bau dan di Kepulauan Buton? Dan memang sampai hari ini ibu-ibu itu bilang katanya gas melon itu tidak ada di wilayah kita. Nah, kira-kira potensinya ada tidak untuk dilakukan di wilayah Kepulauan Buton?
6: Iya, memang kalau secara aturan di dalam di 8 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang bagian kepulauan ini memang belum ada secara legally itu konversi itu. Jadi kalau misalnya Bung Syah Ribul menemukan ada gas LPG 3 kilo misalnya berada di sini, itu maka secara otomatis bisa dikatakan itu masih ilegal, kira-kira begitu. Oleh karena itu, kita tentu harus mendorong bahwa ini harus segera dilakukan konversi itu, karena bagaimanapun masyarakat membutuhkan ini, Bung.
5: Baik. Jadi memang penting untuk dilakukan di wilayah Kepulauan Buton. Dan apa sih yang menjadi hambatan-hambatan mungkin secara umum, kenapa sampai konvergensi ini belum bisa dilakukan begitu? Walaupun mungkin dari tadi yang disampaikan 2007 sebenarnya aturannya sudah ada, tapi apa sih yang jadi kendala-kendala di daerah di Kepulauan Buton, Pak Gofar?
6: Iya, kemarin tentu ini adalah sedang kami cari kendala-kendala itu, sehingga kemudian Ombudsman Republik Indonesia hadir secara langsung, khususnya saya hadir pada hari ini dan juga kemarin, ya kan, kita melakukan banyak sekali pertemuan-pertemuan untuk mencari kemudian di mana sebenarnya sumbatan-sumbatan itu. Nanti hasil ini kemudian akan kita konfirmasi ke pemerintah pusat, dan bukan hanya di Bau-Bau atau Kepulauan Buton sebenarnya. Ada juga 9 provinsi lain yang mengalami hal serupa. Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia tentu tidak tinggal diam terhadap persoalan ini, dan kami terus bergerak untuk itu. Kemarin juga kemudian ada beberapa yang di dalam pertemuan itu yang diharapkan oleh kepala-kepala daerah yang ada di 8 kabupaten kota yang ada di kepulauan ini, itu salah satunya adalah mendorong agar program konversi dari minyak tanah ke LPG subsidi ini segera dilaksanakan. Artinya tidak nanti-nanti, tetapi kalau bisa memungkinkan secepatnya itu, karena memang sudah ditunggu oleh masyarakat, apalagi di Kota Buton ini. Kalau Bung Syahribul mencermati bahwa kota ini adalah kota jasa, banyak sekali hotel di sini, banyak sekali juga yang restoran-restoran juga banyak sekali kita cermatin itu, dan itu semuanya membutuhkan LPG. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan LPG, terutama di kota bau-baunya ya gitu. Kira-kira seperti itu, Bung Syahribul.
5: Baik. Ya, memang dari kita juga kan di RRI sendiri kan punya program Halo RRI. Beberapa masyarakat juga menyampaikan bahwa sebenarnya masyarakat ingin menggunakan gas LPG sendiri, cuma karena keterjangkauan harga ya memang subsidinya belum ada, jadi itu belum bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan ini ada solusi ke depannya untuk bisa di masyarakat bisa mengakses hal tersebut ya, Pak Abdul ya.
6: Iya, iya, tentunya itu kita harapkan bersama, karena memang dengan kondisi yang ada sekarang, kemudian gas LPG itu dipasok dalam tanah kurung masih tidak legal, maka harganya juga melonjak jauh. Kemarin juga terkonfirmasi bahwa untuk yang 3 kilo saja itu harga itu bisa di atas 60 ribu, kira-kira begitu. Dan itu juga berpotensi untuk menaikkan harga yang non subsidi, misalnya yang 5 kilo, 5,5 kilo, atau kemudian yang 20 kilo. Semuanya akan naik mengikuti harga bawah itu akhirnya gitu.
5: Oke, baik. Nah, Pak Degar, kita juga saat ini live melalui YouTube-nya RRI Bau-Bau dan juga turut disiarkan oleh Pro 1 RRI Kendari. Buat Anda yang ingin bergabung, silakan bisa hubungi line telepon kami di 0822-5972-2994. Saya kembali ke fungsi dari Ombudsman sendiri. Nah, dalam praktiknya sendiri, Pak Gofar, persoalan apa saja sih yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat secara umum di wilayah di Indonesia lah, mungkin yang biasa diterima oleh Ombudsman sendiri?
6: Ya, kalau data yang ada di Ombudsman Republik Indonesia, laporan-laporan itu yang saat ini yang paling banyak itu terkait dengan pertanahan ya. Baik. Pertanahan itu menjadi laporan yang paling tinggi di data kami, dan kemudian diikuti dengan beberapa laporan yang lain seperti kepegawaian dan lain-lain. Dan Ombudsman terus menyampaikan hasil-hasil pengawasan ini kepada kementerian terkait. Dalam beberapa kali kesempatan kami juga sudah menyampaikan ini kepada kementerian-kementerian terkait, bahkan kepada menteri koordinator yang terkait dengan itu, dan alhamdulillah juga sudah banyak yang dilakukan perbaikan-perbaikan dari itu, Bung Syahribul.
5: Gitu. Baik. Nah, apa sih menjadi indikator yang digunakan oleh Ombudsman sendiri untuk melihat apakah sebuah pelayanan publik itu dinyatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan hak masyarakat?
6: Ada variabel-variabel kalau Bung Syahribul berkenan itu di dalam Undang-Undang Layanan Publik ya, di dalam pasal 21 itu ada variabel-variabel bagaimana kemudian satu layanan publik itu bisa dikatakan baik atau sangat baik. Ombudsman menggunakan variabel-variabel itu, dan lepas dari variabel-variabel itu, yang paling menjadi konsen dari Ombudsman adalah dampaknya kepada masyarakat. Bung Syahribul bisa memahami bahwa yang namanya layanan publik itu kan wajah negara.
5: Iya.
6: Kalau misalnya layanan publiknya itu baik di satu daerah, maka hampir bisa dipastikan bahwa negara hadir di daerah tersebut. Tetapi kalau kemudian layanan publiknya, misalnya Bung Syahribul mau mengurus KTP saja, terus kemudian menjadi susah, ya, terkait dengan misalnya ini soal LPG saja kemudian menjadi susah, maka masyarakat akan bertanya, inilah kemudian konsep dasar dari layanan publik itu. Layanan publik itu sebenarnya bisa dirasakan ditudi oleh setiap warga negara, tanpa harus kemudian kita melihat, oh ini sudah memenuhi variabel apa ini gitu. Itu biarkan kami-kami yang memikirkan variabel itu, tetapi masyarakat cukup merasakan bahwa mereka sudah mendapatkan layanan publik yang cukup baik. Dan kami Ombudsman akan bekerja untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan baik yang ada di pusat maupun di daerah dengan menggunakan variabel-variabel yang sudah ditentukan oleh undang-undang tersebut.
5: Baik, berarti ini hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait tadi keterlibatan masyarakat ya. Ketika mungkin mereka mengakses pelayanan publik, kemudian mungkin jalurnya terlalu panjang atau lama, atau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Nah, ini yang bisa disampaikan oleh Ombudsman ya.
6: Ya persis. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang sudah mau mengajukan terkait dengan layanan publik, apakah itu pengurusan KTP atau pengurusan terkait dengan sertifikat tanah atau kemudian terkait dengan sekolah anaknya misalnya begitu.
5: Atau akses informasi lah.
6: Akses informasi seperti apa, Bang Syahripul?
5: Misalnya kayak PPID. Kan setiap daerah, setiap instansi punya PPID, masyarakat bisa mengakses.
6: Ya.
5: Nah seperti itu.
6: Ya itu biasanya Ombudsman juga bisa hadir, tetapi kalau untuk hal-hal yang di informasi yang dikecualikan, itu memang ada lembaga sendiri namanya Komisi Informasi Pusat KIP yang kemudian harus memutuskan apakah itu bisa diakses oleh publik apa enggak. Tetapi selama informasi itu bisa secara aturan itu bisa diakses oleh publik, maka sudah seharusnya kemudian kita juga bisa mengawasi di titik itu.
5: Baik. Nah, terkait administrasi kan ada apa yang bersentuhan langsung adalah maladministrasi, kebalikan dari keterbukaan informasi. Jadi apa sih pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi khususnya untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik kita, Pak Gofar?
6: Iya, jadi kalau secara sederhana tindakan-tindakan yang disebut oleh maladministrasi itu kan sebenarnya tindakan-tindakan yang bahasa awamnya itu adalah penyelewengan terhadap dari kewenangan itu. Atau kemudian bisa juga tindakan abuse of power juga bisa masuk ke ranah situ. Tetapi saya ingin menggambarkan sederhana Bung Syahripul dan seluruh pendengar yang ada bahwa antara maladministrasi dengan pidana itu tipis sekali bedanya. Tipisnya itu di mana? Tipisnya adalah di mens reanya itu. Mens rea itu adalah niatnya, niat jahat. Ada nggak kemudian niat jahat di situ? Kalau selama kemudian tidak ada niat jahat, maka itu akan masuk ke ranahnya maladministrasi dan Ombudsman bisa masuk di situ. Tapi kalau sudah ada niat jahat, misalnya memang dia itu bukan kesalahan ketik, misalnya memang sengaja untuk melakukan korupsi terhadap sesuatu yang dalam ranah kewenangannya dia, maka itu sudah harusnya aparat penegak hukum yang masuk. Oleh karena itu Ombudsman bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga terkait untuk bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini gitu.
5: Baik. Nah, bagaimana kemudian Ombudsman memastikan agar masyarakat khususnya ini kelompok-kelompok rentan kita bisa mendapatkan pelayanan publik yang setara dan juga tidak ada diskriminasi? Ada regulasi tertentu tidak yang bisa di akses oleh Ombudsman agar hal itu bisa berjalan dengan baik?
6: Ya, terkait dengan kelompok rentan, Ombudsman dalam beberapa kali kesempatan juga menjemput bola Bung Syahripul. Tentu dengan keterbatasan anggaran yang ada, ya kan, karena kami bukan one man show. Lembaga ini adalah lembaga dengan berbagai macam keterbatasan anggaran yang ada, tetapi sering sekali juga Ombudsman melakukan jemput bola. Kita melakukan, bahasa kami itu adalah on the spot itu kami hadir dalam satu daerah, dalam satu kegiatan tertentu, dan masyarakat dipersilahkan untuk melapor. Misalnya kemudian Ombudsman bisa datang ke satu kegiatan yang ada di desa atau satu kegiatan yang ada di kecamatan atau di kabupaten, dan masyarakat yang ada yang hadir di situ termasuk juga kemudian kelompok rentan, itu bisa kemudian kita lakukan jemput bola. Tetapi kalau misalnya persoalannya itu sudah dipandang sebagai persoalan yang sistemik oleh Ombudsman, itulah kemudian Ombudsman memiliki mekanisme yang kita katakan sebagai IAPS itu. IAPS, investigasi atas prakarsa. Sendiri. Misalnya kemudian persoalan ternyata sudah menjadi viral dan kemudian kok kita tunggu belum ada laporan dari masyarakat, dan kita lihat juga kasusnya ini memang sistemik itu dalam artian bahwa bukan hanya ada di daerah itu tetapi di beberapa daerah yang lain itu juga terjadi. Lah, dengan melihat keadaan seperti ini Ombudsman bisa masuk dan menggunakan mekanisme yang kita sebut sebagai IAPS itu.
5: Baik, itu salah satu langkahnya adalah IAPS tadi ya, untuk bisa mengakses pelayanan publik yang mungkin belum terlaporkan di Ombudsman. Nah, kalau kan sudah beberapa hari ini Pak Gofar di Kota Bau-Bau melihat kawasan Kepulauan Buton. Nah, apa sih yang menjadi tantangan kalau dari kacamata Pak Gofar sendiri di wilayah Kepulauan Buton terhadap akses pelayanan publiknya, Pak Gofar?
6: Ya, kalau saya lihat secara umum di apa namanya di Kota Baobab ini sudah bagus ya fungsi Ahlipul, tetapi kemudian yang perlu ditingkatkan bahwa kota ini adalah kota penghubung kan untuk kabupaten-kabupaten yang dekat dengan atau satu kepulauan dengan Kota Baobab ini. Salah satu yang kemudian sedang kami pertimbangkan itu adalah pentingnya kemudian kayak akses bandara itu mungkin bisa lebih diperbesar lagi, ada kemudian pesawat-pesawat besar seperti Boeing masuk kan begitu. Jadi ini juga menjadi harusnya menjadi konsen bersama kita karena dengan kemudian adanya bandara yang besar, pesawat besar masuk dan kemudian bisa menjadi daerah transit. Misalnya kalau misalnya dari orang sini kan kemudian banyak juga yang bekerja di Papua, banyak juga yang bekerja di daerah Ambon atau daerah mana gitu kan. Kira-kira kemudian dari Jakarta itu transitnya bisa juga langsung ke Kota Baobab dan kemudian langsung ke Papua. Tidak harus kemudian seluruhnya transit di Makassar. Kalau itu kemudian bisa diwujudkan, saya kira fungsi Ahlipul kota ini akan menjadi sangat besar sekali ya kan dengan segala macam potensi alamnya, keindahan lautnya yang sudah kita lihat dan berbagai macam kekayaan alam yang ada di kota ini gitu.
5: Baik, sebagai daerah kepulauan di Sulawesi Tenggara memang apa Kota Baobab sendiri memang menjadi apa ya salah satu pintu masuk dan keluar dari wilayah Kepulauan Buton dan juga Sulawesi Tenggara, bahkan Kota Baobab sendiri itu menjadi pelabuhan kedua tersibuk untuk di kawasan Sulawesi selain Makassar yang pertama tentunya. Nah jadi ini mudah-mudahan harapannya tadi yang disampaikan ya untuk akses keluar dan pergi dari Kota Baobab bisa diakses dari laut dan juga dari udara ya.
6: Ya. Ya konsep dari kenapa kemudian kok pelabuhan di Baobab itu kemudian menjadi padat karena memang dari kalau dalam kacamata pandangan saya pribadi, saya kira begitu. Itu karena memang yang akses dari udaranya memang perlu kita perbesar lagi gitu.
5: Dibenahi ya?
6: Ya dibenahi. Dengan melihat bahwa banyak sekali yang lewat laut, maka ini mengindikasikan kota ini sebenarnya sangat hidup. Tinggal pemerintah kemudian bagaimana mengakselerasi lebih jauh dengan bekerja sama dengan banyak pihak untuk kemudian bandara ini diperbesar, Boeing masuk, maka secara otomatis kota ini akan menjadi kota yang sangat besar di kemudian hari.
5: Berkembang begitu.
6: Berkembang ya.
5: Baik. Nah kalau bicara soal laporan seperti itu kan masyarakat melapor ke ombudsman. Sebenarnya aksesnya itu seperti apa? Misalnya kayak kalau di Sulawesi Tenggara sendiri, kantor perwakilan ada di Kota Kendari. Apakah masyarakat yang ada di Kepulauan Buton atau di Kota Baobab itu harus ke Kendari dulu untuk melaporkan pelayanan publik yang mungkin tidak sesuai atau malpraktek yang ia rasakan? Atau ada akses-akses tertentu yang bisa diakses begitu tanpa harus mungkin ke Kota Kendari, Pak Gofar?
6: Ya, jadi secara sederhana, Bung Syahripul, bahwa memang perwakilan ombudsman itu saat ini memang masih hanya ada di ibu kota provinsi. Kami memiliki 34 perwakilan di seluruh Indonesia dan mungkin ke depan akan berkembang ke beberapa kabupaten dan kota. Ini akan terus kita kembangkan karena memang secara undang-undang memang ombudsman itu diberikan kewenangan untuk membentuk perwakilan di kabupaten kota juga. Tetapi meskipun saat ini baru hanya ada di Kendari, di Kota Baobab belum ada, masyarakat Baobab kalau mau melapor ke ombudsman itu kan bisa via online, di submit baik itu lewat email atau apa. Bahkan kami juga menerima itu laporan bisa lewat WA, bisa lewat telepon. Saya contohkan misalnya ada satu keadaan yang emergensi di satu rumah sakit yang perlu mendapatkan penanganan. Misalnya pasien ini ditolak karena alasan tertentu BPJS-nya kah atau apa. Kemudian kalau ini kemudian menunggu harus membuat laporan resmi, ini kan terkait dengan urusan nyawa, Bung. Jadi ombudsman saat itu juga langsung akan bergerak, laporan lengkapnya atau laporan resminya itu akan menyusul ketika keadaan ini sudah tertangani dengan baik. Itu kita sebut sebagai reaksi cepat atau RCU. Ya, ini adalah salah satu bagian dari ikhtiar ombudsman dan itu sering sekali. Beberapa waktu yang lalu saya langsung ditelepon oleh kepala keasistenan utama yang di bawah saya menginformasikan satu hal emergensi gitu dan yang bersangkutan minta persetujuan lewat WA, saya jawab oke. Ya, setelah oke itu kemudian beberapa hari kemudian setelah tertanganin, baru itu kemudian akan saya tanda tangani secara resmi. Tetapi persoalan pokoknya itu sudah terselesaikan oleh tim ombudsman gitu. Ombudsman akan datang langsung ke lapangan. Seperti misalnya Pak Mastri yang kepala perwakilan di Sulawesi Tenggara ini.
5: Baik.
6: Beliau pasti akan merespon dengan cepat meskipun posisi beliau ada di Kendari. Bahkan bila diperlukan tim ombudsman akan hadir ke bau-bau atau ke kabupaten kota lainnya kalau memang itu memerlukan tindakan yang sangat emergensi. Dan itu adalah 100% free of charge. Kami sama sekali tidak menarik apapun itu, dan 0 rupiah bisa dipastikan dari ombudsman, tidak ada biaya apapun. Semua dibiayai oleh ombudsman.
5: Baik, itu dia yang pentingnya, bahwa tidak ada akses, tidak ada hal-hal yang harus dibayarkan, 0 rupiah untuk bisa melakukan pelaporan di ombudsman perwakilan Sulawesi Tenggara dan RI.
6: Ya, karena kalau misalnya ombudsman sudah memerintahkan pegawai atau stafnya atau asistennya, kalau di bahasa kami adalah asisten, untuk masuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan, maka seluruh pembiayaan itu ditanggung oleh ombudsman Republik Indonesia atau kemudian ombudsman perwakilan seperti itu.
5: Baik, nah mungkin Pak Gofar, mungkin untuk langkah-langkahnya lah secara umum, tadi kan sudah dijelaskan melapor ke ombudsman, tapi ada tidak langkah-langkah yang dilakukan yang bisa diambil oleh masyarakat untuk bisa mengakses pelaporan ke ombudsman khususnya yang ada di perwakilan di daerah?
6: Ya, saya kira ini terkait dengan juga pentingnya kita melakukan pendidikan literasi ya, pemahaman kepada masyarakat luas bahwa ada lembaga loh yang bernama ombudsman. Dan lembaga ini memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengawal kepentingan-kepentingan masyarakat, terutama untuk mendapatkan layanan publik yang baik. Lah tentu ombudsman tidak bisa bekerja sendiri nih Bung. Ya, dan kami juga membutuhkan para ahli, para pakar, guru besar di kampus, dosen-dosen, dan para ahli yang lain, NGO, untuk terus menyuarakan lembaga ini. Kita harus besar bersama, ya kan, ombudsman besar, artinya kemudian masyarakat juga akan menikmati layan publik yang lebih baik. Ombudsman kemudian harus kita kawal bersama-sama juga. Untuk apa? Untuk agar negara ini hadir secara langsung. Karena bagaimanapun, Bung Syahripul, bahwa wajah negara itu kan terlihat dari layanan publik. Kita tidak bisa ngomong soal pasal-pasal kepada masyarakat tentunya. Kita ngomong pasal, kita ngomong soal konstitusi gitu. Tapi nyatanya kemudian di tataran yang paling bawah saja, hanya urusan KTP, hanya urusan orang mau berobat, misalnya masih kesusahan, apa yang kemudian harus kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Padahal kita sudah merdeka misalnya sejak tahun 45. Nah, saya kira itu, Bung.
5: Baik, itu dia yang sangat urgent, karena memang masyarakat kita kalau bicara pasar ya belum semua paham ya.
6: Iya, iya.
5: Oke, baik. Pak Abdul, kita masih akan bersama, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pendengar RRI Bau-Bau dan Jopro Satu dari Kendari, tetap bersama kami dalam program Dialog Interaktif Keton pagi ini.

0: Mulyo, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Kepton Paton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia, Bau-Bau dan juga Pro 1 RRI Kendari, serta pendengar Anda yang sedang menyaksikan kami melalui kanal YouTube-nya RRI Bau-Bau. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan dan menyaksikan dialog interaktif Kepton pagi ini. Masih bersama kita, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Dr. Abdul Ghofar SPDI SHMH dalam kunjungannya di wilayah Kepulauan Buton. Dan kami undang untuk berpartisipasi, silakan pendengar melalui line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972994. Nah, kehadiran Pak Ghofar di Kota Bau-Bau sendiri, Kepulauan Buton sendiri adalah salah satunya adalah investigasi atas prakarsa sendiri atau IAPS ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kegiatan Pak Ghofar datang ke Kota Bau-Bau terkait investigasi atas prakarsa sendiri itu seperti apa Pak Ghofar dan apa yang akhirnya ditemukan di wilayah Kepulauan Buton?
3: Iya, terima kasih Pungsi Alipul. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan di beberapa provinsi yang lain juga. Ada 9 provinsi ya, yang daerahnya di beberapa kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut memang belum terselenggara konversi minyak tanah ke LPG. Salah satunya adalah kemudian di Bau-Bau ini. Lah, saya kira biasanya kalau ombudsman itu melakukan IAPS kalau dia misalnya menemukan atau menduga atau kemudian mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat satu keadaan tertentu yang itu perlu penanganan secara khusus dan kemudian perlu dilakukan kajian-kajian yang cukup mendalam. Lah, salah satunya yang kemudian yang sudah kita perbincangkan pada pagi hari ini adalah terkait dengan konversi minyak tanah ke LPG ini. Rupanya persoalan ini kan bukan hanya ada di Kota Bau-Bau saja, tetapi ada di 8 kabupaten-kota yang lain yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga ada di beberapa provinsi yang lain. Dalam beberapa kali kesempatan yang lalu, termasuk juga kemarin juga saya juga membuka kegiatan yang serupa juga di Provinsi Maluku via online dari Kota Bau-Bau juga. Artinya memang ini adalah satu tindakan yang lazim dilakukan oleh ombudsman. Tadi sudah kita sampaikan bahwa selain mendapatkan laporan dari masyarakat, kami dalam setahun itu rata-rata mendapatkan laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publik begitu, itu sekitar 13.000 sekian, jadi memang cukup besar sekali. Tetapi dari selain LM-LM itu, ombudsman juga bisa melakukan yang namanya kita sebut tadi IAPS tadi, investigasi atas prakarsa sendiri terhadap hal-hal yang menurut ombudsman bahwa daya cakupnya itu lebih luas, bukan hanya di satu titik, tapi di beberapa titik. Ya, saya contohkan terkait dengan konversi minyak tanah ke gas LPG ini. Selain itu juga tadi yang disampaikan oleh Bung Syahripul juga, ombudsman juga bisa melakukan namanya RCO, reaksi cepat itu. Jadi banyak sekali mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan oleh ombudsman, tidak hanya kemudian duduk manis di kantor menunggu orang melapor, tetapi kami juga bisa proaktif untuk mendatangi beberapa persoalan yang secara kasat mata terlihat bahwa di situ patut diduga ada tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dan kemudian bertentangan dengan undang-undang, misalnya seperti itu.
2: Baik. Nah, kita buka line interaktif dan sudah ada yang gabung via WhatsApp. Mungkin saya sampaikan Pak Ghofar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusman di Tangarapada, salah satu kelurahan di Kota Bau-Bau. Saya melihat tabung gas LPG melon atau subsidi itu sering ditemukan di Kota Bau-Bau. Bagaimana ombudsman melihat ini? Apakah ini legal atau tidak? Baik, terima kasih Pak Rusman. Tadi mungkin sudah disampaikan, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali.
3: Ya, jadi secara umum memang seluruh tabung-tabung 3 kg itu yang ada di Kota Bau-Bau, karena memang di kota ini itu belum ada konversi gas LPG yang bersubsidi seperti itu, maka itu bisa dikatakan sebagai ilegal. Bisa dipastikan itu adalah ilegal.
2: Baik. Lah,
3: Tetapi meskipun demikian, tentu kita harus melihat secara gambaran makro bahwa nyatanya dalam masyarakat Bau-Bau itu membutuhkan itu, sehingga kemudian perlu didorong juga bahwa kota ini segera melakukan konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Karena rupanya masyarakat, kalau dari keterangan yang kemarin hasil pertemuan dengan 9 pemerintah daerah ya, ada perwakilan dari provinsi, ada dari 8 kabupaten kota yang kemarin kita rapat itu, semuanya mengatakan bahwa agar ini segera dilakukan konversi. Nah, tentu informasi ini akan kami bawa ke Jakarta, akan kami sampaikan nanti kemudian. Tetapi informasi ini adalah satu dari 9 informasi yang akan kami butuhkan, yaitu 9 provinsi yang ada totalnya itu. Nanti akan kita kerucutkan menjadi satu, setelah itu kemudian kita olah bagaimana kemudian menata tata kelola konversi ini yang baik gitu.
2: Baik. Itu dia, mudah-mudahan tersampaikan apa yang ingin ditanyakan tadi. Dan terkait soal energi, apa sih yang persoalan energi ini, apa yang dapat dilihat dari energi ini sebagai bagian dari isu pelayanan publik, Pak Gofar?
3: Iya, jadi energi ini adalah layanan dasar. Orang hidup di dunia modern ini pasti tidak akan bisa tanpa mendapatkan energi yang layak, Bung Syahripul. Jadi seperti kita misalnya layanan dasar rumah sakit, kesehatan, energi, pendidikan, ya kan, itu semua adalah layanan dasar. Oleh karena itu Ombudsman selalu konsen terhadap layanan-layanan dasar ini. Ketika melihat, kebetulan saya adalah pimpinan di bidang perekonomian, pimpinan Ombudsman RI di bidang perekonomian, maka ketika saya melihat bahwa ada konversi minyak tanah ke LPG yang belum terselenggara dengan baik di beberapa provinsi, maka kami melihat bahwa ini adalah layanan dasar yang seharusnya kita pikirkan bersama. Kita duduk bersama, lalu kemudian kita akan membangun tata kelola yang baik terkait dengan pemerataan dari sumber energi ini, kira-kira begitu.
2: Baik, itu salah satu yang menjadi isu dari pelayanan publik dalam konvergensi konvensi energi. Dan apa namanya, buat Anda yang mau bergabung silakan di 0402-2823-994 dan juga di 0822-5972-2994. Anda juga bisa kirimkan pesan Anda, nanti kami akan sampaikan kepada narasumber kita pagi ini. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan berikutnya, bagaimana sih posisi masyarakat sebagai penerima layanan dalam proses pengawasan khususnya di sektor energi ini, Pak Gofar? Masyarakat memposisikan dirinya?
3: Ya, saya kira masyarakat yang merasa bahwa ada satu ketidakadilan yang diterima pada dirinya, maka sudah seharusnya masyarakat melaporkan ini kepada Ombudsman. Tentunya sebelum melaporkan ke Ombudsman itu ada ketentuan-ketentuannya bahwa masyarakat juga harus melaporkan kepada instansi yang dituju dulu. Nanti kalau misalnya instansi itu setelah dilaporkan 14 hari setelah dilaporkan itu kemudian tidak melakukan tindakan apapun, maka kemudian dia boleh melaporkan itu ke Ombudsman dan Ombudsman akan mengawal itu. Ini adalah salah satu PR kita bersama, Bung Syahripul, bahwa pentingnya juga kita terus melakukan pendidikan literasi, terutama yang terkait dengan Ombudsman, kewenangan-kewenangan Ombudsman, dan penting juga nanti mungkin kita bisa bekerja sama dengan komunitas masyarakat, kelompok masyarakat, NGO, ya kan, kelompok cendekia, misalnya para guru besar, orang-orang di kampus, semuanya bisa bekerja sama untuk bisa melakukan pendidikan-pendidikan dan penyebaran-penyebaran informasi terkait dengan Ombudsman dan apa itu kewenangannya. Karena ketika masyarakat sudah tahu bahwa Ombudsman memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap pengawasan layanan publik, maka ketika dia sudah datang ke satu institusi penyelenggara layanan publik dan tidak terlayani dengan baik, maka ini juga bisa langsung disampaikan ke Ombudsman. Karena kemarin juga ada satu kejadian yang agak sedikit dalam tanda kutip itu aneh juga. Jadi ada salah satu pejabat dalam rapat itu yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah mengirimkan surat beberapa kali ke satu instansi di pemerintah pusat seperti itu, dan kemudian dalam hitungannya itu sampai sekian tahun itu tidak berbalas itu surat itu. Jadi istilahnya pantun tak berbalas. Lah inilah yang kemudian menjadi pangkal persoalan, kenapa kemudian yang bersangkutan tidak melaporkan ke Ombudsman. Meskipun kemudian ombudsman itu ada ketentuannya juga, bahwa yang boleh melaporkan itu adalah hanya masyarakat atau orang. Instansi seperti ini memang tidak bisa melaporkan kalau menurut undang-undangnya ombudsman. Tetapi ini kan bisa kemudian ombudsman bisa memfasilitasi untuk membuat satu forum dialog. Tinggal ombudsman kemudian mengundang instansi yang dimaksud, kemudian instansi yang merasa kurang terlayani dengan baik, instansi vertikal di bawahnya kurang terlayani dengan baik, itu kemudian bisa dipertemukan oleh ombudsman dalam satu forum begitu, sehingga kemudian persoalan bisa diatasi. Ya, ini salah satu juga yang mungkin kedepannya kita perlu pertimbangkan juga, bahwa yang dirugikan itu ternyata juga bukan hanya masyarakat, tetapi kadang-kadang Pemda juga merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di pusat gitu.
2: Baik, saat ini sudah ada yang bergabung via telepon, kita sapa dulu Pak Gofar. Selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan ini Pak, dengan Alman di Palagimata.
2: Pak Alman di Palagimata, baik. Sudah bersama kita pagi ini Pak Alman, narasumber kita, ada yang ingin disampaikan? Silakan.
4: Ini Pak, bagaimana kira-kira Ombudsman menanggapi terkait dengan ini Pak? Apa saya melihat dan juga merasakan sendiri di pada saat itu Pak, pada saat antri BBM itu panjang Pak, kira-kira bagaimana Ombudsman menanggapi itu Pak?
2: Oke, baik, itu saja Pak Alman.
4: Iya, iya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alman sudah bergabung. Baik, Pak Gofar. Ini hal yang apa ya, mungkin 1-2 hari ini, apa beberapa hari terakhir ini jadi urgent. Masyarakat kita cukup panjang mengantri BBM. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari ombudsman sendiri dari sisi pengawasan dan juga dari sisi tupoksi dari ombudsman sendiri, Pak Gofar?
3: Iya, jadi ini juga menjadi konsen di ombudsman ya, soal bagaimana kemudian antrian-antrian panjang. Orang mengantri ke SPBU yang sampai mengular seperti itu, dan ternyata kemarin juga saya lihat ketika turun dari pesawat begitu kan, ada beberapa pom bensin yang antriannya lumayan panjang. Tetapi begini Bung Syahribul, bahwa ini sudah di ombudsman sendiri sudah langsung mengkonfirmasi ini kepada Kepala BPH Migas terkait dengan berapa kemudian stoknya. Apakah kemudian stok BBM yang bersubsidi ini cukup sampai akhir tahun. Kami ditunjukkan datanya ya. Dan bisa dipastikan beliau memastikan kepada kami bahwa stok BBM itu, baik itu solar maupun Pertalite, itu akan cukup di seluruh Indonesia itu sampai nanti Desember di 2026. Artinya memang secara stok itu tidak ada persoalan. Nah, setelah kemudian kita lihat bahwa secara stok tidak ada persoalan, maka kemudian kan kita lihat ternyata di lapangan di beberapa ini, karena tidak di semua provinsi, hanya di beberapa provinsi saja ya, ada informasi misalnya di Sulawesi Selatan, di sosmed misalnya juga ada seperti itu. Oleh karena itu menurut ombudsman ini perlu Pemda dan aparat penegak hukum untuk duduk bersama menyelesaikan ini, karena stok dari pemerintah pusat itu nyatanya adalah cukup dan itu sudah dicek oleh ombudsman. Oleh karena itu beberapa yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan mungkin apa aparat penegak hukum di daerah Bau-Bau ini adalah pertama tentu adalah bisa dipertimbangkan biar tidak terlalu panjang mekanisme penegakan hukum bahwa barcode-barcode itu harus ditaatin oleh seluruh SPBU. Selain itu kemudian karena di barcode itu kan sudah tertulis dengan jelas bahwa sepeda motor ini dalam sehari maksimal mendapatkan sekian BBM bersubsidi. Mobil pribadi ini dalam sehari dapat sekian liter per hari. Truk yang besar-besar begitu ya ada batasannya juga kan. Dan saya sempat juga melakukan sidak-sidak dengan Kepala BBM Migas beberapa waktu yang lalu di daerah Sidoarjo, itu langsung tertera itu kan, bahwa truk tronton ini tertulis di situ sehari hanya mendapatkan 200 liter karena kan memang ada ukuran yang besar sekali itu kan. Dan tertulis juga dengan jelas plat nomornya berapa. Dan yang harus diketahui oleh masyarakat juga bahwa di setiap SPBU itu dia akan terlihat, motornya itu akan terlihat di detik, menit, jam sekian itu mobilnya akan terlihat. Jadi kalau misalnya di SPBU itu, kalau Bung Syahripul datang misalnya di kantornya SPBU, yeah, biasanya di lantai 2 atau biasanya di lantai 2, itu biasanya langsung secara live begitu akan menunjukkan itu. Dan kita bisa ngecek data itu. Mau kita cek misalnya setahun yang lalu pun ada. Di jam sekian, menit sekian, SPBU itu kan ada beberapa ini, apa istilahnya itu, shelternya atau yang...
2: Yeah.
3: Pompanya itu,
2: nozzle-nya.
3: Ya. Nah, di beberapa nozzle-nya kan kelihatan bahwa di nozzle nomor sekian, jam sekian, menit sekian yang muncul itu. Artinya kalau kemudian ini bisa kita lakukan penegakan hukum yang secara serius, itu pasti akan berdampak baik untuk masyarakat. Selain itu juga kalau memang persoalan itu belum bisa diselesaikan dengan cara itu, maka bisa juga di lakukan pembatasan-pembatasan, misalnya bisa dipertimbangkan antara ganjil dan genap, misalnya begitu. Jadi hari di tanggal ganjil, maka motor ganjil saja yang bisa untuk melakukan pengisian misalnya. Ini adalah salah satu ikhtiar yang tentunya harus dilakukan oleh kepala daerah setempat dengan aparat penegak hukum, karena nyatanya berdasarkan data yang sudah dicek oleh Ombudsman bahwa stok BBM

0: sosial media
1: ya,
0: ketimbang melapor ke lembaga begitu. Mungkin ada perasaan takut atau entah akan dilayani atau tidak. Nah, bagaimana Ombudsman melihat fenomena ini, masyarakat itu lebih antusias melapornya ke sosial media ketimbang ke lembaga yang terkait, Pak Gofar?
1: Ya, jadi Ombudsman mengikuti perkembangan zaman juga, Bung Syahripul. Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat sekarang itu kan sudah menjadi wartawan untuk dirinya sendiri juga. Mereka bisa melaporkan kapanpun, mereka juga bisa komplain kapanpun, dan mereka merasa nyaman bahwa dengan menyampaikan ini di sosmed, sosial media, responnya kalau viral akan menjadi cepat begitu. Lah, Ombudsman terhadap laporan-laporan yang disampaikan lewat sosmed-sosmed dan kanal-kanal Ombudsman itu biasanya juga ditangani dengan baik. Bahkan di kami di tingkatan pimpinan, ketika misalnya ada komplain-komplain dari masyarakat terus kemudian tidak ditangani oleh baik, misalnya di daerah mana, di daerah Sulawesi Tenggara misalnya begitu, maka pastinya akan kami tegur kepala perwakilannya untuk segera menangani persoalan itu, atau kemudian di daerah yang lain. Itu terus kami lakukan. Dan bahkan kami juga mendapat pengawasan juga, Bung Syah, ribut pengawasan dalam tanda kutip ya, oleh DPR RI juga. Kinerja kerja-kerja dari Ombudsman itu juga dilihat dari sosmednya juga. Dalam beberapa kali RDP, rapat dengar pendapat itu, Ketua Komisi 2 juga mengatakan bahwa kami juga mengamatin sosial media kalian. Apakah kalian kemudian cepat juga melaksanakan komplain-komplain dari masyarakat yang sudah disampaikan lewat sosmed mereka. Artinya lagi-lagi, Bung Syahripul, bahwa sistem pelaporan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah mekanisme yang baku, iya, sesuai dengan undang-undang. Tetapi Ombudsman juga pelan-pelan bertransformasi untuk mengikuti perkembangan zaman dengan melihat sosmed itu. Bagi kami, sosmed itu kalau memang sudah emergensi, ada satu hal begitu, ya harus dilakukan tindakan yang cepat. Baik. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa orang mau melahirkan di rumah sakit, ini adalah satu hal yang emergensi sekali. Dan kalau misalnya harus menunggu dia melaporkan begini-begini begitu, tentu keburu nyawa taruhannya tidak tertangani dengan baik. Dan itu bisa disampaikan ke Ombudsman dengan melalui WA saja atau telepon, dan Ombudsman akan hadir di situ. Saya kira itu, Bung.
0: Baik, berarti kalau ada masyarakat yang melapor melalui media sosial dan di-tag Ombudsman RI, itu akan segera ditangani, akan segera ditanggapi seperti itu ya?
1: Ya, seharusnya itu bisa ditangani, tetapi nanti kemudian akan kalau memang tingkatannya tidak emergensi, itu biasanya mungkin akan diikuti dengan laporan-laporan resmi, dan Ombudsman akan bisa menghubungi yang bersangkutan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, mungkin berikutnya saya ingin tanya, apa sih harapannya Ombudsman terhadap tata kelola pelayanan publik di wilayah Kepulauan Buton dan juga di Sulawesi Tenggara ke depannya, Pak Gofar?
1: Ya, tentu harapannya adalah seluruh masyarakat di Indonesia itu mendapatkan keadilan yang sama, baik itu di kepulauan besar maupun di kepulauan-kepulauan kecil. Dan ini adalah menjadi PR bersama kita sebagai bangsa. Kita sudah memprogramkan kemerdekaan pada tahun 45, dan oleh karena itu akses keadilan harusnya sudah akan diterima oleh seluruh masyarakat. Ini adalah PR bersama kita, Bung Syahripul, dan tentu harapan juga bagi Ombudsman Republik Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya di 9 provinsi itu akan ada satu akses energi yang sama. Kalau memang tentu ini kami masih mengolah data-data awal, kita kumpulkan pertama dari Sulawesi Tenggara, nanti dari Provinsi Maluku, nanti ada dari provinsi-provinsi yang lain. Seluruh data-data itu akan kami olah, dan di situ kemudian Ombudsman akan melakukan saran perbaikan, saran perbaikan ini akan kami sampaikan kepada kementerian terkait dan tentu institusi yang terkait dengan itu. Dan harapannya kemudian itu bisa dilaksanakan sehingga seluruh masyarakat akan mendapatkan akses energi yang sama, keadilan energi yang sama untuk Indonesia lebih baik.
0: Baik, dan apa yang menjadi pesan Pak Gofar untuk masyarakat kita yang mengalami persoalan dalam memperoleh pelayanan publik, termasuk juga layanan kebutuhan dasar seperti energi tadi, Pak Gofar?
1: Ya, tentu kami mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak takut melapor. Ombudsman itu didirikan pada era Presiden Abdurrahman Wahid, dan tentunya kita tahu bahwa beliau adalah sosok yang pemberani membela hak-hak rakyat kecil. Sehingga kemudian kalau ada warga masyarakat yang merasa bahwa tidak mendapatkan layanan publik dengan baik, maka tolong jangan pernah takut untuk hadir ke Ombudsman, jangan takut kemudian melapor kepada Ombudsman, karena Ombudsman akan selalu hadir.

0: bersama rakyat di seluruh Indonesia.
1: Baik. Terima kasih Pak Gofar karena keterbatasan waktu pula dan juga ada kesibukan lain Pak Gofar pagi ini untuk dialog interaktif kita cukupkan terlebih dahulu pendengar terkait pengawasan pelayanan publik dan tata kelola energi di Bau-Bau bersama Dr. Abdul Gofar SPDI SHMH anggota Ombudsman RI. Tentunya harapan kita Ombudsman bisa menyelenggarakan pengawasan pelayanan publik agar masyarakat bisa mengakses pelayanan publik yang setara dan sama untuk seluruh masyarakat. Baik, ya,
0: terima kasih.
1: Terima kasih
0: Bung Syaripul dan seluruh pendengar yang ada di Bau-Bau dan di seluruh Indonesia. Terima kasih ya.
1: Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ke Bau-Bau lagi ya Pak. Ya,
0: terima kasih Bung. Mudah-mudahan ya.
1: Baik, demikian untuk dialog kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Laude Muhammad Syaripul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Yuki Ardi, manajer unit PLTN di Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Rikis Lagu. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan ya, kembali lagi kami coba menyapa pendengar, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami di 0402-2823-994. Oke, kita buka line telepon kita ya, rekan Fatin ya, langsung saja kita coba menyapa. Ada siapa di line telepon kita ya? Halo, selamat siang. Oke, Rikis Lagu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Albert ya. Oke, baik. Bung Albert ini mau pilih lagu dari siapa ini? Lagu dari siapa?
1: Rosa.
0: Oke. Spesial lagunya.
1: Buat semuanya saja, tapi terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Albert sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Kita coba menanti di belakang Bung Albert ini buat pendengar juga yang ingin gabung langsung saja ke line telepon kami ataupun juga ke line WhatsApp ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya rekan Fatin. Halo, selamat siang.
1: Siang, Bung Yuda.
0: Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Andi.
0: Dengan Bung Andi. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja atau lagi sibuk beraktivitas ini?
1: Lagi minggu depan baru beraktivitas.
0: Oke. Okay. Berarti lagi santai-santai saja di rumah ya?
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Special lagunya?
1: Lagunya ini. Lagunya dulu ya, lagunya Nike Astria.
0: Nike Astria. Judulnya apa ini?
1: Hilang. Biar semua hilang.
0: Biar semua hilang ya? Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Bila dapat tanya, selamat bertugas selalu, bagus selalu sama keluarga. Biar semakin banyak hal dan berkah. Buat Bung Alba tadi, Bung Angka, Bung Jul, Bung Roman, Bung Andi di Padang, Bung Faiz, Bung Ocang, Bung Galuh, Mbak Sari, Mbak Purnama, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Ayu Mas Nadi, Mbak Farida, Mbak Aris dari Keraton, Bung Segar, Bung Albat, Bung Agus ya, Ramah dan Putra Floresnya. Selamat menyanyi, selamat mendengarkan. Terima kasih Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andi ya, atau Andi sudah juga bersama kami ya. Lagunya dipilih ini salah satu lagu lawas ya. Oke, nantinya kami hadirkan dua lagu persembahan ini. Ada lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bung Zu ya. Baik, kita break dulu Pak Fatin. Langsung saja kita hadirkan ada lagu dari Nike Astria dan juga lagu dari Rosa.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih dipencar teruskan melalui FM 97,8 MHz ya, ataupun aplikasi RRI Digital dalam acara Rikis Lagu. Oke, kami coba menyapa lagi ya rekan Fatin, langsung saja kita coba menyapa ini, baik itu di line WhatsApp ya, ataupun juga di line telepon kami di 0402-2823-994. Selamat siang juga buat pendengar yang baru saja bersama kami, baik itu di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Apa kabarnya juga, mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu dalam menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Oke, kita coba menyapa ya, dia sudah ada, langsung saja kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Rikis
1: Lagu
0: Bang Judah. Oke, Rikis Lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Alin di Kendari.
0: Dengan Mbak Alin di Kendari. Kabar sehat ya Mbak Alin ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi lagi apa nih?
1: Masih seperti biasa.
0: Masih seperti biasa di mana? Di rumah?
1: Ya tidaklah. Nah,
0: saya kira sudah di rumah begitu. Saya kira sudah di rumah karena masih seperti biasa begitu. Mungkin biasanya pulang jam 10 ya. Oke.
1: Okay.
0: Ini Kendari panas kayaknya ya.
1: Luar biasa Bang Yuda, panas.
0: Belum pernah hujan-hujan di sana, belum pernah hujan ya?
1: Belum pernah.
0: Ya oke. Okay. Baiklah, mau hadirkan lagu dari siapa ini?
1: Dari Aitina.
0: Ya?
1: Dari Aitina, judulnya Mencintaimu Sesaat.
0: Mencintaimu Sesaat?
1: Iya.
0: Ini lagu baru?
1: Lagu lama.
0: Lagu lama ya?
1: Tapi di itu ulang.
0: Tapi di recycle ulang begitu, maksudnya? Iya. Di cover ya? Kami coba cari dulu ya. Iya. Mencintaimu Sesaat. Iya. Jangan sampai bukan lagu dangdut ini. Jangan sampai lagu dangdut ini.
1: Ya bukan lagu juga, masa lagu dangdut.
0: Mengenah Fatin ada Mencintaimu Sesaat. Yang nyanyi tadi
1: Aitina.
0: Aitina.
1: Iya.
0: Aitina.
1: Iya, Aitina Musik.
0: Ini masih dicarikan ya, mudah-mudahan ada ini ya. Aitina.
1: Aitina Musik.
0: Aitina?
1: Musik.
0: Aitina Musik?
1: Iya, penyanyinya itu Aitina.
0: Aitina, Aitina, Aitina. Misalnya kalau tidak ada alternatifnya begitu.
1: Kalau nggak ada, hadirku melukaimu.
0: Nyanyi siapa lagi itu?
1: Nyanyi nggak tahu.
0: Aduh. Ini operator saya bingung ini, lagu yang dipilih ini kayaknya sudah tidak masuk daftar playlist semua ini. Meskipun kami juga sudah sistem online begitu untuk lagunya ini, Aitina Mencintaimu Sesaat begitu.
1: Iya, Mencintaimu Sesaat. Sesaat saja, tidak selamanya.
0: Kalau tidak ada, tadi apa judulnya?
1: Hadirku Melukaimu Bang Juda.
0: Oke, baiklah, katanya sudah ada nih Aitina.
1: Oke, lagunya spesial buat. Lagunya spesial buat Bang Juda bareng operatornya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Terus lagunya buat seseorang, mudah-mudahan sementara monitor sehat selalu di sana, bahagia selalu bersama keluarga. Terus ada Rani yang tersayang, kayaknya itu gak ada sinyalnya Rani, gak pernah gabung ya.
0: Dia sibuk kayaknya dia tuh, sibuk syuting.
1: Iya gak ada sinyalnya, dia hilang.
0: Bukan dia yang hilang, jangan sampai dia yang hilang, bukan sinyalnya begitu.
1: Amit-amit ya Allah. Terus ada Bu Farida, ada Bunda Hani, ada Mas Andi, Bang Ucang, Bang Zul, ada semuanya aja. Ada Bang Widi di Tokyo, selamat siang, selamat menjalankan aktivitasnya.
0: Iya.
1: buat semua aja yang lagi monitor tanpa terkecuali, buat Bang Juda jangan lupa selalu berbahagia.
0: Iya, nanti saya bacakan berita kehilangan gitu ya. Bukan sinyalnya yang hilang kayaknya, orangnya yang hilang itu.
1: Jangan. Terima kasih Bang Juda.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Alin di Kota Kendari sudah juga menyapa kita ya. Sehat selalu Mbak Alin ya. Oke, di tengah-tengah aktivitas Mbak Alin ini sudah juga memilih lagu ya untuk kita. Ada lagu dari siapa tadi rekan Fatin Aitina ya, Mencintaimu Sesaat ya. Oke, di belakang Mbak Alin ya, buat pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja kalian telepon ataupun juga kalian WhatsApp kami. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung yang keren.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Bung Angko.
0: Dengan Bung Angko ya. Ini sehat ya?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Baik dan sehat. Oke. Kami juga ikut senang ini kalau Bung Angko sehat begitu.
2: Halo.
0: Iya, kami juga ikut senang kalau Bung Angko juga sehat begitu ya.
2: Jaringan ini mungkin.
0: Jangan sampai hilang lagi nih Kunai. Kayak Mbak Rani katanya hilang ini. Halo.
2: Lagunya anu, Matahariku, Agnes Monica.
0: Lagunya Matahariku Agnes Monica. Oke, baiklah kalau begitu sebelum menghilang ini, spesial lagunya buat siapa nih?
2: Halo?
0: Iya, spesial lagunya buat siapa nih Bung Angko? Halo? Waduh. Oke, terima kasih ya buat Bung Angko ini, sayangnya terputus ya. Mungkin pengaruh jaringan kayaknya. Tapi setidaknya Bung Angko ini sudah ada lagu yang dipilih ya untuk kita di siang hari ini. Ada lagu dari Agnes Mo atau Agnes Monica dengan judul Matahariku. Oke, kita break dulu rekan Fatin. Langsung saja kita hadirkan ya lagu persembahan dari Mbak Alin. Ada lagu dari Aitina dengan judul Mencintaimu Sesaat.

0: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
2: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, pendengar masih dipencar teruskan ya melalui FM 97,8 MHz, aplikasi RRI Digital, langsung dari kawasan seputaran Limbowulio Tangana Pada ya. Oke, kembali kami coba menyapa di sesi yang terakhir, langsung saja kita coba menyapa ya rekan Fatin. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Rani di Ternate dong.
1: Dengan Mbak Rani, saya kira hilang ini. Baru saya mau baca berita kehilangan ini.
2: Berita kehilangan itu
1: iya. Bagaimana, Bang? Anak hilang begitu. Karena Mbak Alin bilang katanya Mbak Rani katanya jaringannya hilang begitu. Saya bilang bukan jaringannya, tapi orangnya yang hilang itu.
2: Iya pastilah Bang, kalau jaringannya hilang, orangnya juga menghilang karena Anda muncul-muncul ya kan.
1: Iya, tapi ini ada ini, berarti baru keluar dari goa gitu ya.
2: Iya, syukur alhamdulillah ya.
1: Baru turun gunung, keluar dari goa habis bertapa begitu.
2: Itu sudah, baru keluar dari gunung lama-lama.
1: Oke, so mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Lulet Lakel, Jembatan Telah Patah.
1: Jembatan Telah Patah?
2: Iya.
1: Jangan salahkan jembatannya itu, salahkan tukangnya itu, Jembatan Telah Patah. Yang kayak bagaimana iya, lagunya itu? Lagunya kayak bagaimana Jembatan Telah Patah?
2: Ada di ujung-ujung.
1: Ujung-ujung?
2: Iya.
1: Oke, langsung saja nih, spesial lagunya buat siapa nih?
2: Oke, pertama-tama buat Bang Judah, selamat beraktivitas, operatornya bahagia selalu.
1: Amin.
2: Terus juga ada yang udah lewat, Bang Jul, Bang Andi, Bang Isan, ada Alin, ada Purnama Sari juga, Mas Galuh, ada Indah di Soceng, ada Mokiola, ada Bung Tegar, Bang Andis, Bung Anto, Bung Albert. Buat bunda-bunda semuanya tanpa terkecuali Mbak.
1: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terpaksa kembali ya buat Mbak Rani di Ternate, sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya, telah sempat hilang tadi beberapa menit yang lalu ya. Ada lagu yang dipilih tadi, lagu lawas, lagu dari Lola Dracul ya, dengan judul Jembatan Telah Patah, yang nantinya akan juga mengakhiri kebersamaan kita di acara request lagu untuk di sesi yang ketiga. Jadi pendengar yang ingin bergabung, satu penyapaan lagi kami nanti ya di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami, yang ingin juga berpartisipasi bersama kami di edisi siang hari ini ya. Oke, sambil kami nanti pendengar ini kembali kami updatekan satu informasi terkait perakiran cuaca ya yang terjadi di siang hari ini. Adapun juga informasi yang kami updatekan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan kondisi cuaca di Sultra atau di wilayah Sultra tepatnya tanggal 17 September 2026 ini secara umum diprediksi didominasi kondisi cerah berawan sepanjang hari. Nah, sedangkan untuk siang hari nantinya kondisi serupa juga berpotensi terjadi pada sore hari juga ya. Ini cuacanya juga secara umum diprediksi didominasi kondisi cerah berawan sepanjang hari. Nah, pendengar, dengan hadirnya informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultra, maka kami cukupkan acara request lagu untuk edisi siar siang hari ini. Namun kemarap tetaplah bersama kami karena nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya, RRI Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian dinamika olahraga.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini. Kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to Benarfa.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Hani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Coach Osmar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: se son doña.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Melawan kamu, saya bertanya, Pak.
1: Tidak serius.
2: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi.

Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.
3: Saya, Yuki Ati, manajer unit PLTNG Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Oke pendengar, kami cukupkan segmen musik dan informasi ya dalam program acara Jazz Musik. Dan saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti penyampaian warta berita daerah untuk edisi siang ini, tepatnya tanggal 17 September 2026.

0: transportasi 3 orang warga negara asing asal negara China. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya.
2: Kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara kembali mendeportasi 3 warga negara asing WNA asal negara Cina karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Sultra. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian dilakukan berawal dari adanya laporan masyarakat ke Kanwil Dirjen Imigrasi Sultra terkait keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Utara dan terdeteksi melanggar izin tinggal. Menurut Aswar Anas, adapun 3 WNA tersebut masing-masing Gong Yingming, Wang Liangseng, dan Chai Feng. Ketiganya merupakan warga negara Cina. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil BAP oleh petugas yang dilakukan, ketiganya telah terbukti melanggar pasal 122 pasal A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Dari 3 warga negara Cina tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
1: Terdapat pengaduan dari masyarakat ke nomor aduan Humas Kanwil Sulawesi Tenggara mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah Kabupaten Konawe Utara. Setelah dilakukan konfirmasi terkait keabsahan informasi, tim pengawasan dan penindakan keimigrasian bidang penegakan hukum dan kepatuhan internal kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara langsung bergerak ke lokasi. Saat ditemukan di mes tersebut terdapat 3 WNA yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Adapun 3 WNA tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, atas nama Gong Yimin, laki-laki. Yang kedua, Wang Liangseng, laki-laki. Yang ketiga, nama Chai Peng, laki-laki. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil berita acara pemeriksaan oleh petugas yang diperkuat dengan berita acara pendapat yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melanggar pasal 122 huruf A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Maka dari itu, ketiga WNA tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
2: Aswar Anas juga mengungkapkan pendeportasian dilakukan ini sejalan dengan kebijakan selektif polisi, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat yang bisa masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Dan kegiatan pendeportasian ini juga dilakukan oleh petugas imigrasi bekerjasama dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Lebih lanjut, Kakanwil Dirjen Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian 3 orang warga negara asing yang melakukan pelanggaran merupakan bukti konkret penegakan hukum yang dilakukan kantor wilayah Dirjen Imigrasi Sultra terhadap WNA yang melakukan pelanggaran baik izin visa maupun pekerjaan yang tidak sesuai.
0: Petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan untuk mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya.
3: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya.
4: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6 juta per hektar.
3: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar 36.000 untuk per hektarnya di setiap pasar tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar 36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
4: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani bau-bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut akan diketahui setelah proses pendataan selesai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi antrian panjang BBM di sejumlah SPBU. Sementara penerapan sistem ganjil genap itu masih mempertimbangkan kondisi daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
5: Kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini.
6: Pemerintah Kota Kendari terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terkait masih terjadinya antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 di sejumlah SPBU. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi yang telah mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian BBM yang berlangsung hingga berjam-jam membuat waktu masyarakat untuk bekerja dan menjalani aktivitas lainnya menjadi tersita. Menurut Siska, berbagai upaya dan koordinasi telah dilakukan untuk mencari langkah yang dapat mengurangi antrean sekaligus menjaga kelancaran pelayanan BBM di SPBU. Pemerintah Kota Kendari juga memantau kondisi di lapangan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan situasi daerah.
5: Dan keadaan ini kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapi dan dibutuhkan memang pengertian juga dengan kondisi ini. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Segala upaya-upaya, kiat-kiat, intervensi sudah dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya ada perubahan, perbaikan, keberlangsungan agar supaya tidak ada lagi yang mengantri.
6: Terkait informasi pengisian Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan bermotor berkapasitas besar, pemerintah Kota Kendari telah menerima laporan dari dinas terkait. Sementara itu mengenai kemungkinan penerapan sistem ganjil genap seperti yang diterapkan di Makassar, Pemkot Kendari masih mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota Kendari. Siska menyebut, kebijakan tersebut tidak dapat langsung diterapkan karena setiap daerah memiliki jumlah penduduk, kendaraan, dan kondisi yang berbeda. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI Polri dan BNN temukan silet, paku hingga balok kayu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani melaporkan.
7: Ini apa yang kita temukan ini perlu kami sampaikan bahwa di dalam ya, kegiatan razia secara internal itu kita laksanakan setiap waktu.
8: Kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Bau-Bau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Kaptip Nur Aksa mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas, diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum hingga sendok.
7: Dan hasil yang kita temukan yang seperti ada sekarang ini di depan kita bersama, kalau melihat ini kita tidak temukan barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori bahan terlarang sih, cuman karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bisa menjadi apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sita.
8: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba hingga senjata tajam. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Sementara itu, puluhan napi dan petugas lapas Bau-Bau menjalani pemeriksaan urin mendadak sebagai upaya pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Selengkapnya kembali reporter RRI Bau-Bau, Odeh Nurliani, melaporkan.
8: Berantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas Bau-Bau, puluhan warga binaan dan petugas lapas mendadak dites urin. Kegiatan kolaborasi bersama BNNK ini merupakan bentuk implementasi 15 program AC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya pemberantasan peredaran narkoba serta praktik penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Dalam pemeriksaan ini, 20 napi kasus narkoba dipilih secara acak untuk menjalani tes urin, begitupun petugas lapas ditunjuk sejumlah 20 orang. Kepala lapas Bau-Bau melalui Simin Kapnip Nur Aksa mengatakan tes urin tersebut sebagai langkah konkret pencegahan dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas, sebagaimana komitmen lapas mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba, sekaligus mendukung pelaksanaan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif.
7: Di dalam tadi yang sempat kita tes urin kurang lebih 20 orang ya, memang kita lebih cenderung ke yang kasus narkoba. Ya, dan alhamdulillah hasilnya tadi ya sudah disaksikan dari pihak ya, dari keamanan KPP bahwa semua negatif.
8: Pelaksanaan tes urin oleh petugas lapas kepada sejumlah warga binaan yang telah ditentukan sesuai prosedur, begitupun kepada seluruh pegawai. Seluruh proses berjalan secara tertib dan transparan dengan pengawasan ketat oleh petugas sehingga kegiatan dapat terlaksana tanpa mengganggu layanan maupun program pembinaan di dalam lapas. Sementara itu, Kasih Rehabilitasi BNK Bau-Bau Juryadin mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkannya ke proses hukum.
9: Tadi di semua itu yang kasus-kasus narkoba itu.
8: Iya.
9: 20 orang, dari 20 orang itu negatif sih. Negatif.
8: Okay.
9: Negatif. Jadi saya langsung saya rehabilitan. Kemudian mungkin dikasih tegakan penegakan hukum, ya seharusnya itu saya rehabilitan wajib.
8: Juliadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau juga mempertegas dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari narkoba dan tindakan penyimpangan lainnya. Pemeriksaan urin di Lapas Bau-Bau juga menjadi agenda rutin dan insidentil, mengingat napi kasus narkoba di Lapas Bau-Bau menjadi urutan kedua terbanyak setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pangdam 14 Hasanuddin meresmikan jembatan Perintis Garuda di Konawe Utara, memperpendek akses antara Banggina dan Tobi Meita, serta memudahkan masyarakat untuk menuju kebun, sawah, sekolah, pasar, dan juga wilayah lainnya. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
10: Itu hatinya, sehingga lahirlah program Jembatan Perintis Garuda. Jadi ini adalah kita mengerjakan program prioritasnya Bapak Presiden.
6: Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangunawoko, meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Banggina, Kecamatan Mutui, Kabupaten Kulai Utara. Kehadiran jembatan tersebut memperpendek akses jalan antara Desa Banggina dan Desa Tobi Meita, sekaligus membuka konektivitas masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses. Pangdam mengatakan, pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari program TNI bersama masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung program prioritas Presiden. Infrastruktur tersebut diharapkan memudahkan masyarakat menuju kebun, sawah, sekolah, pasar, dan wilayah lainnya.
10: Ini adalah program prioritasnya Bapak Presiden. Karena sudah 81 tahun Indonesia Merdeka ini, Bapak Presiden masih melihat anak-anak, emak-emak hanya untuk satu tempat, ke sekolah, ke sawah, ke pasar, harus menempuh bahaya. Ini tidak bisa menerima Pak Presiden, dan tersentuh hatinya, sehingga lahirlah program Jembatan Perintis Garuda. Jadi ini adalah kita mengerjakan program prioritasnya Bapak Presiden. Sebagai informasi bahwa Kodam 14 Hasanuddin itu sudah membangun 255 jembatan. Terdiri dari jembatan Aramco, jembatan beton, dan jembatan perintis Garuda seperti ini atau jembatan Garuda.
6: Pangdam menyebut TNI telah membangun sekitar 2.500 jembatan dan program tersebut ditargetkan terus berlanjut hingga sekitar 5.000 jembatan. Khusus Kodam 14 Hasanuddin, sebanyak 255 jembatan telah dibangun, mencakup jembatan Aramco, jembatan beton, dan jembatan perintis Garuda. Sementara itu Bupati Kunai Utara, Iqbar, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi TNI dan PT Antam dalam pembangunan jembatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kunai Utara akan mendorong sinergi bersama pemerintah pusat, TNI, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama membuka akses jalan dan jembatan di wilayah yang masih terbatas konektivitasnya. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Guna meningkatkan layanan KPKNL, Kendari menggelar forum konsultasi publik. Selengkapnya kembali dilaporkan oleh rekan Idam.
11: Kami selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara tentunya sangat mendukung kegiatan forum konsultasi publik ini.
12: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari gelar forum konsultasi publik dengan tema bersama mewujudkan layanan kekayaan negara yang lebih baik di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra. Forum konsultasi publik yang dilakukan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Sultra. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto mengatakan, forum konsultasi publik yang diselenggarakan KPKNL ini merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk mendengarkan masukan-masukan dari stakeholder dan pemangku kepentingan serta masyarakat dengan tujuan untuk sejauh mana layanan yang telah diberikan oleh KPKNL sudah baik maupun perlu adanya peningkatan, dan hal ini merupakan upaya dari Kementerian Keuangan untuk terus selalu meningkatkan pelayanan yang ada kepada masyarakat yang ada di Sultra.
11: Kita ketahui bersama bahwa KPKNL itu merupakan salah satu instansi vertikal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bagian dari Kementerian Keuangan. Kami selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara tentunya sangat mendukung kegiatan forum konsultasi publik ini yang diselenggarakan oleh KPKNL Kendari. Forum ini sangat strategis karena akan mendengarkan tentunya masukan-masukan dari para stakeholder, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah layanan yang sudah diberikan selama ini oleh KPKNL Kendari sudah baik ataukah perlu peningkatan lagi.
12: Sementara itu Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugraha mengatakan forum konsultasi publik yang dilaksanakan ini merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dalam turunannya harus mengikutsertakan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan.
13: Forum komunikasi publik ini merupakan amanat ya, dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar itu harus mengikutsertakan masyarakat dalam membangun sistem. Dan ini kedepannya juga kita meminta masukan terhadap SOP-SOP kami di KPKNL Kendari yang tentunya untuk bersifat konstruktif dan membangun gitu, supaya nanti lebih bagus lagi untuk pelayanan kami di kedepan harinya.
12: Kegiatan forum konsultasi publik yang diselenggarakan KPKNL Kendari turut dihadiri sejumlah perwakilan instansi, LSM, dan media massa.
0: Informasi selanjutnya, pengiriman durian kupas dari Kendari ke Poso membutuhkan kemasan dan juga penanganan khusus agar kualitas tetap terjaga. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
14: Pengiriman produk makanan segar menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM, termasuk produk durian kupas yang membutuhkan penanganan khusus agar kualitas tetap terjaga selama perjalanan. Hal tersebut disampaikan Melani Safitri, owner durian kupas Melani. terkait proses pengiriman durian kupas dari Kendari menuju Poso, Sulawesi Tengah.
15: Dulu setelah dikemas itu didiamkan 24 jam untuk proses pembukuannya di freezer. Setelah itu dikemas dalam box, gabus dirapikan. Itu sampai Kendari masih tetap utuh seperti itu, 15 jam perjalanan dari sana.
14: Lama pengiriman juga dapat dipengaruhi oleh jadwal dan layanan ekspedisi yang digunakan. Karena itu pemilihan waktu pengiriman menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas produk. Bagi konsumen yang berada di luar Kendari, mengenai estimasi pengiriman perlu diketahui sebelum melakukan pemesanan. Komunikasi antara penjual dan pembeli juga penting untuk memastikan kesiapan penerimaan produk. Pengembangan sistem pengiriman menjadi bagian dari upaya Durian Kupas Melani memperluas jangkauan pemasaran. Dengan pengemasan dan penanganan yang tepat, produk Durian Kupas dapat dikirim ke daerah lain dengan tetap memperhatikan kualitas saat sampai di tangan konsumen.
0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka RRI Phase 2026 di RRI Kendari yang akan menjadi wujud nyata sinergi bersama pemerintah Kota Kendari untuk masyarakat bersama reporter Laras Ayuning Tias.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk kuarta siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, deportasi 3 orang warga negara asing asal China. Pemerintah Kota Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi antrian panjang BBM di sejumlah SPBU. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian warta berita daerah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya, yang disiarkan langsung dari program 1 Kendari dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau untuk edisi siang hari ini, tepatnya tanggal 17 September 2026. Oke, seperti biasa ya, dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kembali lagi kami coba menyapa pendengar ya, baik itu di line telepon ataupun juga di line WhatsApp di 0402-2823-994. Oke, langsung saja ya, kita coba menyapa di line telepon kita, rekan Sam di 0402-2823-994. Oke, langsung saja kita coba menyapa nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Albert ya. Oke. Iya, iya, iya. Baik, Bung Albert mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Tanda Bahagia Agatha.
0: Lagu dari siapa?
1: Mala Agatha.
0: Mala Agatha ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Judulnya apa tadi?
1: Tanda Bahagia.
0: Mala Agatha. Apa tadi?
1: Tanda Bahagia.
0: Tanda Bahagia?
1: Iya, iya.
0: Oke, kami coba carikan dulu Mala Agathanya ya.
1: Iya, iya.
0: Yang ada di sini Bung Albert, Mala Agatha ini terciduk Ratu Berbi, berdiri bulu romaku, satu hati sampai mati, terbang bersamaku ini.
1: Yang bagusnya saja.
0: Ya?
1: Yang bagusnya saja.
0: Oke, berdiri bulu romaku ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa Bung Albert?
1: Buat semua itu saja.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, ada Bung Albert ya, salah satu warga Kota Bau-Bau sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah Bung Albert sehat-sehat juga di sore hari ini ya. Mala Agatha yang dipilih rekan Sam ya. Berdiri bulu rumahku ya. Oke, di belakang Bung Albert, buat pendengar juga yang ingin gabung langsung saja di line WhatsApp ya, ataupun juga di line telepon kami di sesi yang pertama di 0402-2823-994. Selamat siang juga buat pendengar yang baru saja bersama kami juga di RRI Bau-Bau ya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini, karena sudah memilih kami juga RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda ya, di sepanjang siang sampai dengan sore nantinya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Bung Yuda, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andis ya. Oke. Jadi masih santai-santai ini.
2: Masih santai.
0: Baik. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Imam Esarifin.
0: Imam Esarifin, judulnya
2: Doa Suci.
0: Doa Suci ya. Oke, spesial lagunya buat siapa ini, Doa Sucinya ini? Iya,
2: Bung Yuda dan Fatonya. Selamat bertugas selalu bagi seluruh keluarga.
0: Amin, amin, amin.
2: Semakin banyaknya dadang.
0: Amin, amin.
2: Buat Bung Jul, membentuk pasang Bung Albas, Tegal, Bung Agus, Gatun, Rizal Gatun. Buat Bung Faiz, Bung Andi di Batang.
0: Oke.
2: Bung Sikan, Bung Cang, Bung Galuh.
0: Baik.
2: Terutama cari Mbak Alin, Mbak Tani, Bunda ini, Bunda Tiara, dan semua pendengar Bung Tampolotio. Salam Dangdut,
0: Dangdut adalah kita. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, termasuk kembali buat Bung Andis ya, sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga di siang menjelang sore hari ini ya. Oke, kita beri dulu rekan Sam untuk mempersingkat kebersamaan kita pastinya di acara Pro Dangdut ini, karena sudah ada dua lagu yang dipilih ya. Ada lagu dari Imam Esarifin, Doa Suci, dan juga lagu dari Mala Agatha, Berdiri Bulu Romaku.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya

0: Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohli Sidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bung Andis ya. Dua warga Kota Bau-Bau sudah juga mengawali kebersamaan kita di segmen yang pertama atau di sesi yang pertama ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Langsung saja rekan Sam sudah ada di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Ini dengan Indah di Sopeng.
0: Dengan Mbak Indah di Sopeng. Tumben siang-siang bangun ya.
1: Bukan bangun, baru ini dari tengah 5 subuh. Terus berangkat kerja jam 7.30. Terus pulang ini baru-baru. Tapi mau keluar lagi ke acara. Tapi monitor dulu RRI digital.
0: Saya kira nanti sudah mulai malam baru keluar. Apa? Begitu matahari mulai sudah apa? Masuk mulai begitu.
1: Cari gara-gara lagi kah?
0: Saya kira masih tidur gitu.
1: Oh gitu. Memangnya saya kelelawar, siang-siang tidur, malam begadang gitu. Biar mami Joko Donto, saya tinggal di kampung kelelawar, tapi saya tidak seperti itu guys.
0: Iya, yang bilang kelelawar siapa sih, itu sendiri yang bilang?
1: Karena kalimatnya itu loh, saya kira siang-siang gini masih tidur, bentar bangun, iya kan?
0: Kan tidur siang tuh.
1: Enggak dong, tidur siang kalau hari kerja.
0: Ada
1: apa kelelawar gitu.
0: Jadi mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Apa sih? Lagunya apa lagu? Lagunya Imam Esarifin kak.
0: Imam Esarifin, judulnya apa nih?
1: Apa sih judulnya? Jadi tiada duanya.
0: Saya kira Garing apa Nona gitu.
1: Ah? Ini buka.
0: Ada rekan Sam, tiada duanya. Kalau tidak ada kasih versinya.
1: Siapa operatornya?
0: Ada Daeng Sam.
1: Oh iya, kalau di Sulawesi Selatan itu lebih ini Daeng. Daeng Sam. Kalau penyiarnya Daeng.
0: Kalau penyiarnya ini Teta.
1: Oh iya Teta.
0: Atau Opu.
1: Opu itu sudah apa sih? Tidak salah sih juga, tapi saya buat maaf. Iya panggilan dari lu itu kalau Opu dengan Selaya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Opu boleh.
0: Ini lagu di Tena Duana.
1: Tena Duana. Apa? Tena Duana. Terus bahasa Indonesia nah itu tidak ada duanya. Terus bahasa Bugisnya Degaga Duana.
0: Halo.
1: Lanjut.
0: Kelong.
1: Disuruh kak nyanyi. Kita mau nyanyi deh kak.
0: Nyanyi dulu satu lagu baru menyapa.
1: Tidak bisa. Nggak boleh. Saya mau nyapa. Saya mau.
0: Lagunya anu saja. Indo Logo begitu ya. Mana? Sam.
1: Oh Indo Logo. Indo Logo atau Ambo.
0: Kalau tidak tahu janji mutaroe saja.
1: Oh iya, janji mutaroe. Belianya adamu. Itu. Oh, anu mau kopi susu boleh.
0: Oke, lanjut nyampe nih.
1: Oh, nyapanya buat siapa yang baru lewat? Dua orang di karena malu kok monitor ini kak tiba-tiba mau putar air digital langsung Pro Dangdut jadi monitor dulu deh yang baru lewat semuanya tanpa gitu terkecuali ya? Terus yang baru mau siap-siap juga sembuh terus ada Kasul, Bang Albert, Bang Yunus, Bang Andi, terus itu yang bangga siapa gak Mas Galu
0: sekali ya iya
1: itu dia terus ada Kak Ayu Dimasuri, Barani, Purnama, Kak Piola, siapa lagi bunda-bunda itu Bunda Hani, Bunda Nur, Bunda Tiara, Bunda Pargina. Semuanya mendengarnya, Rilu bawa tanpa kecuali. Buah Ambo, astaga, kenapa kita itu Kak Nak?
0: Iya.
1: ulang tahunnya udah berakhir di lewat kiber tugas kak. Selalu sukses terus.
0: Amin.
1: Ya, bawa tetap ya di udara dan sukses terus.
0: Makasih. Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Indah ya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Sopeng ya, sudah juga bersama kami nih. Sudah ada lagu yang dipilih tadi, lagu dari siapa kan Sam? Lagu dari Mama Sarifin ya. Ini Mama Sarifin. Iya, ini Mama Sarifin ya, tiada duanya ya. Oke, kita break dulu karena ada dua lagu Mama Sarifin yang dipilih ini. Ada lagu persembahan dari oh baru Indah tadi ya ternyata. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line telepon ini. Oke, sayang sekali terputus ya. Saya kira tadi sudah dua orang yang menelpon di sesi kedua ya. Oke, saking asiknya kita cerita tadi ya sampai-sampai lupa ini. Oke, kita coba menyapa lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Kita dengan siapa dan di mana ini?
2: Kita dengan Bunda Tiara.
0: Bunda Tiara, jauh-jauh dari seberang kota Kendari ya.
2: Iya.
0: Kabar sehat ini Bunda Tiara?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi lagi apa nih, santai-santai saja nih?
2: Santai-santai saja, duduk-duduk. Satu kali pencet bau-bau langsung tembus.
0: Iya, biasanya itu sampai berurat tangannya orang itu mau gabung iya. Tapi
2: bagus lagi jaringannya, keperparannya anu lama berhenti.
0: Tapi di Kendari ini sudah tidak sering mati lampu?
2: Ini sudah ada 5 hari nih di Bungkutoko tidak mati, tapi di tempat lain sering.
0: Terus BBM-nya bagaimana di Kota Kendari itu?
2: Ya, antriannya panjang.
0: Antri panjang juga ya?
2: Kayak anak saya yang tetap di antri bensin, Kak. Lama katanya baru bisa dapat anu bensin.
0: Iya, sampai-sampai ada yang bermalam mungkin ya.
2: Iya, pokoknya ada 1 kiloan, 2 kiloan panjangnya itu antriannya ke sana.
0: Iya, pas giliran ya habis aja.
2: Iya.
0: Itu kecewa berat. Itu
2: mending nih kalau kita antri begitu bang, baru sampai di finish baru nanti tidak habis,
0: iya.
2: Masih bagus.
0: Tapi kalau sudah habis begitu, aduh.
2: Kita antri meja panjang-panjang, tiba di finish mau mengisi nanti sudah habis, aduh.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa nih Bunda Tiara ini?
2: Mau pilih lagunya siapa nih? Mus Mulyadi boleh?
0: Mus Mulyadi, judulnya apa Mus Mulyadi?
2: Kemesraan.
0: Yang ada di sini Mus Mulyadi, mana tahan senyum-senyum tak tercapai dan suara hati nih.
2: Kalau ini saja bang, gak usah Mus Mulyadi.
0: Apa itu?
2: Mungkin Musin Alatas saja.
0: Musin Alatas. Iya. Judulnya?
2: Kau ke kanan, aku ke kiri.
0: Kau ke kanan, kau ke kiri ya. Kau ke kanan, kau ke kiri. Ini istilahnya kau tercipta bukan untukku begitu.
2: Ada bang.
0: Lagunya ada nih, kau ke kanan. Iya, lagunya ada ya rekan semuanya. Oke, lagunya ada nih.
2: Ya, saya menyapa dulu sedikit. Saya menyapa buat Bang Yuda ya.
0: Iya.
2: Selamat sore. Yang sudah semoga saya selalu bersama operatornya.
0: Amin.
2: Terus ada Bunda Nur, selamat sore juga. Saya selalu bersama keluarga. Ada Bang Faiz, ada Bang Ucang, terus ada Bang Albert. Terus ada Mbak Alin. Mbak Alin sudah gabung kah?
0: Mbak Alin ini belum gabung ini Mbak Alin.
2: Oh iya, sudah bisa gabung juga. Terus selalu ada Bunda Emil, saya selalu juga disini. Buat semuanya tanpa terkecuali Bang juga.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bunda Tiara di Kota Kendari ini sudah juga bersama kami ya. Kita break dulu, langsung saja kita hadirkan ada dua lagu persembahan ini, lagu dari Mbak Indah dan juga persembahan dari Bunda Tiara.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Saya, Yuki Ardi, manajer unit PLTN Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

0: Oke, ada dua lagu yang sudah juga bersama kita ya. Semoga saja bisa juga menghibur pendengar yang saat ini juga monitor kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ada lagu dari Bunda Tiara dan juga lagu persembahan dari Mbak Indah ya. Musin Alatas dan juga tiada duanya Imam S. Arifin. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line WhatsApp. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Kita dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Sari
0: dengan
1: di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat ya Mbak Sari ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke,
1: sehat.
0: Baik, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Dari Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana. Apa,
1: iya,
0: terlena?
1: Pengalaman cinta.
0: Pengalaman cinta. Kenapa lagu ini?
1: Ya, senang aja.
0: Sakit hati mungkin gara-gara cinta?
1: Enggak.
0: Pernah pasti kayaknya, karena ini ya. Jangan sampai ini lagu ini mencurahkan isi hati dari Mbak Sari begitu.
1: Iya, mungkin.
0: Iya, Oke, baiklah, semoga saja lagu ini bisa juga jadi pelajaran begitu ya. Kan asal.
1: Iya.
0: Oke, spesial lagunya buat apa ini?
1: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Mbak Ica tadi ya, buatnya Kak Tiara juga, buatnya Mbak Rani, buat Bang Andi, buatnya Bang Zul, buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Buat Bang Juda, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Mbak Sari ya, sudah juga menyapa kita jauh-jauh dari Banjarmasin ini. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya. Baik itu di 0402-2823-994. Nah, pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di aplikasi RR Digital, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini, karena sudah memilih kami ya, RR Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda ataupun juga radio informasi Anda di sepanjang sore hari ini ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line WhatsApp. Oke, halo, selamat. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke, sayang sekali ini suaranya kurang jelas kayaknya ya. Baiklah, semoga saja bisa gabung kembali di 0402-2823-994 ya. Kami ingatkan juga mungkin kalau tidak bisa gabung di line WhatsApp, bisa di line telepon kami ataupun juga sebaliknya ya. Jangan sampai mungkin terkendala pengaruh jaringan sehingga Anda juga mungkin tidak bisa hadir bersama kami di sore hari ini ya. Oke, untuk mempersingkat kebersamaan kita hadirkan dulu satu lagu persembahan. Ada lagu dari Ike Nurjana dengan judul Pengalaman Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, tidak terasa pendengar, kebersamaan kita di sore hari ini sudah masuk di sesi yang terakhir ya. Ada lagu dari Bung Operator kami tadi dan juga lagu persembahan dari Mbak Sari. Kita coba menyapa lagi ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kita dengan siapa dan di mana ini?
1: Dari Bung Angko.
0: Dari Bung Angko. Bung Angko ini masih di Lawu-Lawu ya.
1: Ya tetaplah, mau kemana lagi?
0: Iya, siapa tahu sudah pindah begitu.
1: Sudah nanti ya nih, mau pindah lagi kemana?
0: Asalkan jangan pindah dunia ya.
1: Ya betul, kita berdoa dipanjangkan.
0: Iya, tapi memang kita akan pindah ke sana begitu ya.
1: Tetaplah, pada akhirnya di sana. Tidak ada yang kemana.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Dari Arafis, Pandangan Pertama.
0: Aduh. Memang pernah merasakan pandangan ya, pertama ini?
1: Ya, po. Ini lagi yang sudah ingat-ingat waktu ini, masih muda nih.
0: Masih muda ya?
1: Ya, kalau Bung itu masih keren lah.
0: Kalau Bung Angko ini kayaknya bukan pandangan pertama ini, pandang berkali-kali mungkin ya.
1: Wah iya, benar sekali.
0: Jadi lagi apa ini?
1: Lagi dari pulang dari masjid bang.
0: Baru pulang dari masjid. Sawah Bung mana sawah ya, ini? Aja.
1: Menyiram masih kering tanam.
0: Masih kering begitu ya?
1: Ya.
0: Okay. Baik. Rencana kapan itu mulai menanam itu? Mungkin tunggu musim penghujan ya?
1: Apalagi jalan Bung Sen.
0: Mungkin tunggu musim hujan ya?
1: Ya belum lah, katanya BMKG ini akhir tahun nih, aduh.
0: Iya ya, akhir tahun, berarti masih ada 3 bulan nanti.
1: Tapi kita minta sholat istikhara ini boleh nih, minta hujan.
0: Iya ya, nanti Bang Sen doakan begitu ya.
1: Iya ya, betul, Bang Sen itu, mudah-mudahan itu dia itu, oke lah.
0: Dia doa, nanti dia doakan doanya katanya Allahumma barik lana
1: lima razakana wa tinaga banar.
0: Tidak usah tunggu panen langsung dimuka, makan katanya dia itu. Dia tinggal ya, tunggu panennya berkah, katanya. Oke, spesial lagunya buat apa ini?
1: Spesial buat Bung Zida bersama operatornya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama.
1: Yang keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya. Oke, ada warga Kota Bau-Bau juga ya sudah menyapa kita ini. Bung Angko di Lawu-Lawu sudah juga memilih lagu ya, yang nantinya akan juga mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena kebersamaan kita juga sudah berada di menit ke-48 ya, lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, satu penelpon lagi kami coba nanti nih buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami ya. Dan mungkin pendengar yang tidak bisa tembus di sore hari ini, terutama di line WhatsApp, mungkin bisa coba di line telepon kita ya. Di 0402-2823-994 ya. Oke, kita cukupkan kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Namun jangan harap Anda juga tetap stay tune ya di 97,8 MHz. Karena nantinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, RRI Bau-Bau akan bergabung dengan program 1 Jakarta guna mengikuti program acara Mozaik Indonesia yang nantinya akan disiarkan siaran berjaringan untuk edisi sore hari ini. Kita akhiri di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita.

0: ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pendengar, saat lagi Rari Bawa-Bawa akan bergabung dengan program Satu Jakarta guna mengikuti program acara Beranda Stasita. Ini berjaringan nasional untuk edisi siar tepatnya tanggal 17 September 2026.
1: Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Stasita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstarada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak, ya. Salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan

terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Las Tachitas.
1: Ya benar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI.
1: Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
2: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
1: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
2: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Buat Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
1: dari sampah
2: ini.
1: Jadi
2: ya, nilai ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
1: itu,
2: tiga pihak.
1: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
2: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
1: Oh, hanya sampah plastik.
2: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
1: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
2: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
1: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
2: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
1: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
2: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
1: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
2: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
1: Oh iya.
2: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
1: Jadi
2: begitu.
1: Itu yang harus disampaikan ke
2: disosialisasi seperti itu.
1: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
2: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
1: yeah.
2: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasi ya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
1: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
2: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali, terima lagi kasih. Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita. Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
1: Jumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
3: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
2: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
3: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
2: Iya.
3: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
2: Oh, iya. Akhir pekan ya,
3: iya,
2: Pak ya.
3: Akhir pekan.
2: Akhir pekan.
3: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
2: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Ya, pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya,
3: iya,
2: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus.
3: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
2: Oh, diberi tanda.
3: Dikasih tanda.
2: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
3: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
2: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
3: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
2: Oh, wisata edukasi. Iya.
3: Di situ di Limbah Pustaka apa?
2: Di wisata edukasi.
3: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
2: edukasi.
3: Iya, edukasi mengenai pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
2: Pengelolaan
3: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
2: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
3: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
2: sepatu dari kresek, ya, Pak ya.
3: Terus tempat minum ada tempat tisu, ada di sana.
2: Tempat gelas mungkin ya Pak,
3: tempat
2: minum ya.
3: Iya, tempat gelas
2: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
3: Iya.
2: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
3: Iya.
2: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah. Kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
3: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
2: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
3: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
2: bersih
3: dan tidak bau.
2: Tidak bau. Iya.
3: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
2: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman, itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kaskotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
1: Satu, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita. Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
1: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
2: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
1: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
2: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
2: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
1: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
2: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
2: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi, itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
2: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
1: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 96,7 MHz.
1: Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Saripati Maju edisi 17 September 2026 bersama saya Dwi Kartika Sari. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa rekan kami dari RRI Toli-Toli. Baik, rekan kami dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Makassar. Informasi di RRI Toli-Toli. DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.

terjadi secara nasional. Ketua Komisi DPRD Kabupaten Tolu-Toli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Tolu-Toli hendak tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari

0: berbagai sudut pandang, diantaranya ketersediaan stok secara nasional, apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini, baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah, menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
1: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah ataukah stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
0: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Tolu-Toli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
1: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD saya kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Depo Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Dan seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara ini adalah pihak Depo Pertamina.
0: Untuk itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tolu-Toli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tolu-Toli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tolu-Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi ada dari RRI Tolu-Toli. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
5: Cabai keriting dari harga Rp45 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, kena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
6: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus Rp100.000 ini, Pak?
5: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
4: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju, selanjutnya kami mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama rekan kami Novian. Silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah.
8: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Touna Salwa Salsabila menyebut kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
9: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan, mendaftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
8: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Touna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih Rekan Novia dari RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
10: Baik, terima kasih Rekan Dwi Kartika Sari di Program A1 Makassar. Berdengar dari Kota Bau-Bau, razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI, Polri, dan BNNK temukan silet, paku, hingga balok kayu. Terkait hal ini, Wauden Nuryani menurunkan laporannya.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini di depan kita bersama,
12: kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Bau-Bau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI, Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Katib Nur Aksa mengatakan penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum hingga sendok.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini di depan kita bersama, alhamdulillah kita tidak temukan barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori barang terlarang sih, cuma karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang bisa menjadi apa namanya. Hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sita.
12: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba hingga senjata tajam. Selain penggeledahan, kegiatan sidak di Lapas Bau-Bau juga dirangkaikan dengan tes urin terhadap puluhan narapidana dan juga petugas lapas. Kasir Rehabilitasi BNNK Bau-Bau Juryadin mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan, kata Juryadin, akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkan proses hukum.
13: Tadi itu semua itu yang kasus-kasus narkoba itu.
12: Iya.
13: 20 orang, dari 20 orang itu negatif sih. Negatif, okay. Negatif. Okay. Jadi, kalau ada yang positif, saya langsung ambil secara rehabilitasi. Dan mungkin di samping dikasih tegakan penegakan hukum, ya seharusnya secara rehabilitasi bagi.
12: Juliadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengingat napi kasus narkoba menjadi urutan kedua terbanyak di Lapas Bau-Bau setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
10: Pendengar, laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nuryani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kami kembali bersama Dwi Kartika Sari di Program A1 Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi Anda. Dan dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan peluang P3K untuk ikut seleksi CPNS 2027 bersama Edwin Masud.
14: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS apabila pemerintah kembali membuka rekrutmen CPNS pada tahun depan. Peluang tersebut ditegaskan pemerintah Kota Makassar sebagai kesempatan yang terbuka secara umum. P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tahapan seleksi dan bersaing bersama peserta lainnya. Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamilia Tamrin Tantu, menyebut seleksi CPNS tidak mengenal sistem penjabatan pendataan khusus bagi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti mekanisme seleksi dan memperoleh hasil sesuai kemampuan masing-masing.
15: Ini kan terbuka umum, jadi mereka yang kita minta ke mereka itu adalah belajar untuk tesnya. Karena tidak bisa kita akal-akali kalau tes CPNS, dia kelihatan. Ibu juga bisa ikut, kami juga bisa ikut. Lama usia masih tidak 35 tahun. Bukan jatah-jatahan ini, bukan jatahnya P3K, semua ikut berkompetisi.
14: Ia menambahkan, P3K tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan usia. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara terbuka dengan peserta lainnya.
3: Dari RRI Makassar, kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Silakan informasi Anda.
16: Ya, dari RRI Kendari, yaitu mengikuti wawancara bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Kendari yang menjadi wujud nyata sinergi bersama pemerintah Kota Kendari untuk masyarakat. Bersama dengan reporter Laras Ayuning Tias.
17: Pelaksanaan RRI Fest di RRI Kendari akan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah yang didukung penuh oleh pemerintah Kota Kendari dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengunjung dari RRI Fest untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Lalu Bapak, komoditas pangan apa saja Pak yang besok ini akan dihadirkan dalam pelaksanaan RRI Fest dan juga berapa perkiraan stoknya Pak yang akan dilaksanakan di halaman kantor RRI Kendari?
18: Ya, terima kasih. Tentu pertama kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah. Kita akan membawa besok ya beras SPHP, kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya gitu. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur ya, kita juga akan besok membawa telur ya untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI Pesing ya.
17: Lalu Pak, sejauh ini Pak untuk di Kota Kendari sendiri sepanjang tahun 2026 sudah berapa kali Pak pelaksanaan dari Gerakan Pangan Murah dan seperti apa Pak untuk dampaknya di masyarakat?
18: Ya, jadi pertama alhamdulillah untuk dari Januari sampai di September ini ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan Gerakan Pangan Murah baik ada IPR maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat karena beras khususnya beras SPHP ini yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya khususnya beras.
17: Oke. Lalu Pak, seperti apa sih pemerintah Kota Kendari Pak melihat kegiatan RRI Fest yang juga memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah?
18: Jadi tentu kita ya melalui Ibu Wali Kota ya, perintah beliau kalau ada teman-teman atau pihak lain yang ingin melakukan pangan murah tentu kita fasilitasi, artinya dukungan pemerintah kota malah harus kita
19: berterima kasih karena urusan pangan juga ini kan tidak bisa hanya dinas pangan atau pemerintah kota sendiri, tapi berkat kita sinergi, kolaborasi dan inovasi yang kita lakukan dengan RRI ini, ya tentu pemerintah kota mengapresiasi kegiatan ini. Karena mengapa? Kegiatan pangan murah ini yang ada di kegiatan RRI Fest ini, kan intinya kita ingin membantu saudara kita. Nah di saat sekarang ini, ya apalagi kita masih masuk pada situasi iklim yang kurang bagus, tentu kan pangan ada pengaruhnya. Dengan kehadiran pangan murah besok di RRI Fest ini, saya pikir ini cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Ya karena kita membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Ya seperti itu.
17: Dan terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat hadir dan juga memanfaatkan gerakan pangan murah yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest di kantor RRI Kendari.
19: Ya tentu mewakili pemerintah kota, saya menghimbau kepada masyarakat kota Kendari, ya silakan saja masyarakat kalangan apa saja silakan memanfaatkan gerakan pangan murah ini. Nah, dengan adanya gerakan pangan murah ini setidaknya tujuannya ya kita ingin menstabilkan harga. Artinya posisi inflasi kita selalu dalam kondisi yang aman, moderat. Artinya harga-harga itu selalu terjangkau dengan adanya gerakan pangan murah itu. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat untuk benar-benar mari kita berbelanja di kegiatan pangan murah ini. Mari kita manfaatkan sehingga kebutuhan pangan masyarakat itu benar-benar bisa senantiasa terpenuhi.
17: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Bapak Abdul Rauf terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah di RRI Fest RRI Kendari.
16: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kembali kita bersama dengan rekan Dwi Kartikasari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari. Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Guma Saripati Maju.
20: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa, silakan informasi Anda.
21: Baik, terima kasih rekan Dwi. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1.470 jemaah. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
22: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Salah kami dapat kuota 1.470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Dan mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau istimewa.
3: Diketahui mulai pekan ini jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
21: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dwi di RRI Makassar.
3: Baik, selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan rekan Joko.
23: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik radio di era digital, bertahan atau berubah. Kita akan bersabarkan Muhammad Sidik.
0: Di tengah derasnya arus informasi digital, radio mungkin terlihat seperti media dari masa lalu. Ketika masyarakat kini lebih mudah mendapatkan informasi melalui telepon genggam, media sosial, YouTube, hingga berbagai platform digital, radio masih terdengar dari balik suara kendaraan, rumah, warung, hingga sudut-sudut kebun. Pertanyaannya, kini bukan hanya apakah radio masih didengarkan, tetapi bagaimana radio mampu menemukan kembali tempatnya di tengah perubahan cara masyarakat menerima informasi. 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia menjadi bukti bahwa radio bukan sekadar media yang bertahan karena usia, namun karena nilai sejarah dan nostalgia para pendengarnya. Namun pengamat media Ahmad Herman menilai, keberadaan radio tidak dapat hanya dipertahankan dengan mengandalkan romantisme sejarah. Radio harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan karakter yang membuatnya berbeda dari media digital lainnya.
1: Ya, radio sebetulnya itu punya kedekatan khusus dengan masyarakat. Itu ada keintiman yang dibangun. Kalau dalam beberapa literatur itu disebutkan bahwa radio itu mampu membangun theater of mind. Itu mampu membangun suasana psikologis di alam pendengar itu, ya, sehingga keintiman itu terbangun.
0: Karakter tersebut menjadi penting karena masyarakat menghadapi banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya. Di tengah banyaknya informasi yang beredar melalui media sosial, radio masih memiliki proses jurnalistik dan verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada publik. Bagi RRI, tantangannya kemudian bukan memilih antara siaran terestrial atau platform digital. Keduanya harus berjalan bersama tanpa membuat radio kehilangan identitas dan kualitas siaran yang selama ini telah menjadi kekuatan. Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman penyiaran di Sulawesi Tengah. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, Andi Kaimudin, menilai radio masih memiliki fungsi yang tidak mudah digantikan oleh media digital. Terlebih bagi daerah seperti Sulawesi Tengah yang memiliki kerawanan bencana, pengalaman gempa, tsunami, dan likuifaksi Pasigala tahun 2018. Menjadi salah satu bukti bahwa radio tetap dibutuhkan ketika jaringan komunikasi lainnya tidak dapat diakses.
2: Seperti yang banyak orang bilang sebenarnya bahwa sudah tidak ada yang mendengarkan radio, tapi bagi kami tidak. Orang masih mendengarkan radio hingga saat ini. Meskipun secara kasat mata kita bisa melihat bahwa memang hanya di situasi-situasi tertentu, misalnya ketika orang berkendara itu mendengarkan radio. Tapi saya melihat sampai saat ini itu tidak, karena kita bisa melihat contohnya di tahun 2018 kemarin kita mengalami bencana di daerah, khususnya di daerah Pasigala ini. Ketika semuanya rontok, internet rontok, jaringan rontok, jaringan telepon rontok, yang bertahan pada saat itu adalah frekuensi. Kita bisa melihat bagaimana RRI kemarin menyiarkan siaran tentang kebencanaan itu sampai 24 jam.
0: Pada situasi seperti itu, radio bukan hanya menjadi media penyampai informasi. Radio juga dapat berfungsi sebagai penghubung masyarakat dan bagian dari sistem peringatan dini ketika infrastruktur komunikasi terganggu. Dari perspektif penyiaran, radio masa kini bukan lagi sekadar persoalan mempertahankan pendengar. Tantangannya adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan menjawab kebutuhan itu melalui konten yang relevan, cepat, dan dapat dipercaya. Tetapi bagaimana perubahan itu dirasakan oleh mereka yang masih memilih radio? Bagi sebagian pendengar, radio bukan sekadar perangkat untuk mendapatkan informasi. Radio telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bahkan menemani aktivitas yang tidak memungkinkan seseorang untuk terus menatap layar. Salah satunya Muklis, di usia 69 tahun, radio telah menemaninya sejak masa sekolah hingga kini menjalani aktivitas sehari-hari sebagai pensiunan yang banyak menghabiskan waktu di kebun dan mengurus ternak. Bagi Muklis, salah satu alasan radio tetap dipilih adalah persoalan kepercayaan. Informasi dari media sosial dan internet menurutnya tidak selalu dapat langsung dipercaya. Sementara informasi yang disampaikan RRI dirasakan lebih jelas dan terverifikasi.
1: Saya kira kalau media online yang menggunakan informasi HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. kenapa ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ, apa diambil dari mana informasinya sehingga tidak menarik. Menariknya di melalui radio, melalui RRI khususnya, nah itu kira akurasi datanya itu jelas di sana. Dia tidak akan mau menyiarkan informasi yang belum jelas datanya.
0: Di era saat ini, siaran radio mungkin telah berubah bentuk. Suaranya kini tidak hanya datang melalui frekuensi, tetapi juga dapat hadir melalui streaming, podcast, dan berbagai platform digital. Namun, perubahan zaman tidak harus membuat radio kehilangan jati dirinya. Justru di tengah derasnya informasi digital, radio dituntut untuk semakin kuat menjaga kepercayaan, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin relevan dengan kebutuhan pendengarnya. Karena pada akhirnya, radio tidak hanya berbicara tentang teknologi, ia berbicara tentang suara, kedekatan, kepercayaan, dan ruang bagi masyarakat untuk didengar. Dan bagi mereka yang masih setia mendengarkan, radio bukan sekadar media yang bertahan. Radio adalah media yang terus berubah agar tetap dibutuhkan.
23: Demikian paket feature persembahan dari RRI Palu untuk program Gema Sari Pati Maju hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansyah. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
3: Terima kasih rekan Joko untuk informasi Anda dari RRI Palu. Dan demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4, Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampara, serta Toli-Toli di program acara Gema Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika dan juga Zed mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Pendengar, dalam Al-Quran, agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman, Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38-47. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
1: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,8 MHz pendengar RRI, bau-bau untuk kebersamaan kita ya. Di 97,8 MHz ya. Baiklah, Anda yang baru saja sampai rumah setelah beraktivitas, ya waduh capek banget ya. Hari ini banyak sekali pekerjaan yang tentunya biasanya mood kita itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Tapi jika Anda dihadapkan dengan mood yang tidak baik, ya alangkah baiknya itu dilampiaskan dengan hal-hal yang positif ya. Nah, untuk meredakan stres dan memulihkan energi, melepas penat setelah seharian beraktivitas ya, ada beberapa pilihan yang bisa Anda lakukan ya, apalagi ini baru selesai sholat tadi, selesai sholat maghrib ya, sembari menunggu isya atau nanti sebentar setelah isya kita relaksasi perawatan diri mungkin dengan mandi air hangat. Ini mungkin tadi otot-ototnya tegang ya, karena banyak yang tegang juga di tempat kerja ya. Bisa dengan mandi air hangat. Baca buku ini bisa mengalihkan pikiran dari layar ke buku, dari handphone ke buku untuk menenangkan pikiran sebelum tidur. Atau mungkin yang suka nulis, bisa nulis jurnal ya, tiga hal yang mengganggu pikiran atau merefleksikan kegiatan hari ini agar tidur lebih nyenyak ya. Ada juga orang yang suka olahraga, biasanya olahraga ringan sih ya, kalau malam mungkin dengan yoga, ada juga yang gym, ada yang lari ya malam-malam ya. Itu dilakukan minimal 1-2 jam sebelum waktu tidur ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan ya mungkin menyalurkan hobi memasak atau membuat kue, menikmati waktu bersantai, me time ya. Kalau di kita misalnya kerja terus merantau gitu ya, kita ngekos sendirian aja, bisa mungkin dengarkan musik, nonton film ya, atau melukis, merajut ya. Tapi kalau pulang kerja di rumah tapi ada keluarga kecil ya, kita harus memberikan senyum yang seakan-akan lelah itu tak ada ya. Oke, baiklah pendengar, Rizky menemani kebersamaan Anda di Cape Town malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan banyak sekali lagu pilihan yang sudah Rizky siapkan untuk Anda. Selain itu ada juga beberapa informasi di yang akan Rizky sampaikan nanti ya. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi, kita jeda sejenak.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Fastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Oke, baik pendengar ya. Kita ngobrol santai lagi ya malam hari ini, tentunya dengan topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kali ini soal penggunaan media sosial dan juga aplikasi pesan instan, khususnya Telegram. Telegram ini memang banyak digunakan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, bergabung dalam komunitas, bahkan untuk kebutuhan pekerjaan dan juga bisnis. Tapi di balik kemudahan itu ada sisi yang perlu Anda waspadai. Salah satunya adalah penyalahgunaan platform digital untuk menyebarkan konten pornografi anak. Nah, ini bukan persoalan yang sepele ya. Karena ketika anak menjadi korban, dampaknya itu bisa sangat panjang bagi baik bagi keselamatan, privasi, maupun masa depan mereka. Pendengar, kita perlu memahami bahwa sebuah aplikasi itu pada dasarnya hanyalah alat, ya. Kita itu setuju akan hal itu. Yang menentukan digunakan untuk hal positif atau disalahgunakan tentu adalah penggunanya. Karena Telegram ini memiliki berbagai fitur komunikasi dan komunitas, karena itu orang tua dan masyarakat itu perlu lebih waspada terhadap aktivitas digital anak. Bukan seperti setiap penggunaan Telegram harus dicurigai, ya tidak juga. Yang penting adalah bagaimana kita memastikan menggunakan internet dengan aman, tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal di dunia maya, dan tidak sembarangan ini ya, tidak sembarangan memberikan informasi pribadi, membagikan foto maupun membagikan video.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Baik, sebelum kita lanjut itu mengenai telegram tadi ya. Saya bacakan terlebih dahulu, ini ada panggilan panggilan sidang. Baik. Panggilan sidang ditujukan kepada Fasihi bin Laode Afridi yang beralamat di Jalan Gajah Mada, RT 4 RW 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betombari, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bau-Bau pada hari Senin 14 Desember 2026 pukul 9 yang beralamat di Jalan Raya Palagi Mata Lipu Betombari Kota Bau-Bau untuk pemeriksaan perkara antara Nur Kumni ya binti Laidu sebagai penggugat dan Fasihi bin Laode Afridi. Panggilan sidang selanjutnya ditujukan kepada Junior Latanda bin Bamba Latanda yang beralamat di Jalan Pahlawan Kilometer 4, Kelurahan Bukit Oleo Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, agar datang menghadap di muka sidang tanggal 8 Desember 2026 pukul 9 yang beralamat di Jalan Raya Palagi Mata Lipo Betombari, Kota Bau-Bau untuk pemeriksaan perkara Mirawati binti La Alimin sebagai penggugat dan juga melawan Junior Latanda bin Labamba Latanda. Demikian panggilan sidang yang dapat kami sampaikan pendengar ya di malam hari ini. Kita lanjut lagi ya, tadi masalah telegram ya. Nah ini memang harus kita pahami bersama ya, ketika ada foto atau video anak yang bermuatan seksual kemudian disimpan, dibagikan atau disebarluaskan, anak tersebut bukan sekedar menjadi objek di dunia maya. Anak adalah korban. Dan sekali sebuah konten masuk di internet, penyebarannya bisa sangat sulit dikendalikan. Bisa disalin, diunduh, lalu disebarkan kembali oleh orang lain. Karena itu jangan pernah menganggap remeh dengan alasan, ah itu kan cuma dikirim buat teman ya. Tidak, sekali kita menerima konten semacam itu, jangan diteruskan lagi, jangan disimpan, jangan ikut disebar ya, dan jangan mencari-cari konten tersebut.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Oke, baik pendengar, masih bersama kami ya. Kita lanjut lagi masih mengenai Telegram ya. Jadi bagaimana peran dari orang tua? Pertama, orang tua juga tentu perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak ya. Jangan hanya bertanya, sudah makan belum atau sudah belajar belum. Jadi kita sesekali tanyakan juga, tadi di internet lihat apa, ada orang yang menghubungi kamu atau tidak. Dengan begitu anak merasa aman untuk bercerita ketika mengalami sesuatu yang tidak nyaman di dunia maya gitu. Nah, jika menemukan konten pornografi anak, bagaimana kita menyikapinya? Jangan disebarkan ya. Jangan langsung diputuskan, dihapus, jangan di-download ataupun disimpan. Dan kalau anak menjadi korban, jangan menyalahkan anak, justru anak membutuhkan perlindungan, pendampingan dan rasa aman. Ingat, yang harus kita hentikan adalah penyebaran kontennya, bukan malah menyudutkan korbannya. Nah, penggunaan teknologi memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Telegram, WhatsApp, media sosial, dan berbagai platform lainnya yang bisa memberikan banyak manfaat. Tetapi, kita juga harus menggunakannya dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Kita bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Jangan menjadi penonton ketika Anda menyalahgunakan teknologi terhadap anak. Jangan menyimpan, menyebarkan, jangan ikut mencari konten pornografi anak. Kalau menemukan indikasi penyebaran, laporkan melalui jalur yang tepat. Karena melindungi anak bukan hanya tugas orang tua, tetapi tanggung jawab kita bersama. Baik, kita cukupkan obrolan kita di malam ini ya. Nanti kita dengan topik selanjutnya lagi. Jadi, tetap bijak ya menggunakan internet, jaga keluarga, dan yang paling penting kita melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi di ruang digital. Baik, masih bersama kami tentunya di 97,8 MHz. Dan untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami, kita masih di program Musik dan Informasi. Pukul 20 nanti kita update dulu informasi dari dalam maupun luar negeri yang dirangkum dalam Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 Jakarta.

0: katakan cinta.
1: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
2: Kamulah satu-satunya.
1: Anda mendengar banyak genre, dari pop
2: satu yang ku pinta,
1: sampai rock.
2: Lintahan, ujang kecil.
1: Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

kembali mengudara. Namun sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar ini, tapi juga mulai akan menerapkan bahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang. Jadi ini lebih ke karakteristik dari Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi yang berkualitas

0: memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Dugan Devandi, RR Report 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
3: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi.
3: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
4: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama, titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetu kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
3: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
5: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
6: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
5: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
7: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
5: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
8: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
9: jawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
8: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, menjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kami segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
9: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
10: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang ataupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada baik kru maupun penumpang. Mungkin.
9: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
11: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
12: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
13: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Insya Allah. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus tadi untuk beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
11: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
14: Sangatlah dibantu, kan, ya. Itu tadi nanti harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu ringan kan.
11: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
16: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
15: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG atau anaknya.
16: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
17: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan beracun.
16: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun, dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
18: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
19: Betul, Pak.
18: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
19: Tidak ada, Pak.
18: Tidak ada geser ke Gus Alek?
19: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
18: Iya Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
19: iya Pak.
18: Belum sempat bergeser.
19: Belum.
18: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
19: Betul.
18: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
19: Bapak.
18: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
19: Gus Yakut.
18: Gus Alek.
19: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
20: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan tanah.
0: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan.
18: Tahun?
0: Tahun 2024. 550.
18: Cash?
0: Ya.
18: 50 juta, Pak.
0: Jogja, Pak.
18: Rumah di Jogja.
0: Iya.
18: Perolehannya tahun?
0: 2024.
18: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
0: Sekitar 1 M, kalau nggak salah. 1 M lebih dikit.
18: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
0: Dari percepatan.
18: Dari percepatan juga.
20: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
21: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
1: Perprosu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Perprosu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Limbo Wulio, Kelurahan Tanganapada, RRI Bau-Bau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sumber segala ilmu dan hikmah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang membawa cahaya ilmu untuk menerangi umatnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan mimbar agama Islam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat mulia, yaitu tentang keutamaan ilmu. Ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia keluar dari kegelapan kebodohan, menjadikannya lebih dekat kepada Allah, lebih bijak dalam bersikap, serta lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga pertemuan ini menguatkan semangat kita untuk terus belajar sepanjang hayat kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya pada suatu hari Nabiullah Musa alaihissalam memberikan ceramah kepada kaumnya Bani Israel. Kali ini ia tampil begitu bersemangat dengan tata bahasa yang sangat fasih dan tersusun rapi sehingga enak didengar dan mudah dipahami. Ia menjelaskan tentang keagungan dan kesucian Allah. Banyak di antara pendengarnya yang hadir ketika itu merasa kagum dan mengakui ketinggian ilmu Nabi Musa alaihissalam. Setelah selesai menyampaikan uraian dan petua-petua agama, Nabi Musa alaihissalam selanjutnya memberikan kesempatan kepada yang hadir pada saat itu untuk bertanya. Mungkin ada hal-hal yang belum atau kurang jelas dan minta penjelasan lebih lanjut. Karenanya, maka tampillah seorang lelaki setengah baya menghampiri beliau dan bertanya, "Adakah orang lain yang lebih pandai daripada engkau, ya Nabi Musa?" Dengan tegas Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu digarisbawahi bahwa jawaban "tidak ada" yang dikemukakan Nabi Musa alaihissalam tersebut bukanlah jawaban kesombongan, bukan jawaban keangkuhan, tetapi memang berdasarkan realita yang ada ketika itu. Hanya Nabi Musa lah orang satu-satunya yang berhasil membimbing kaumnya Bani Israel ke jalan yang benar. Dialah yang dapat mengalahkan kelicikan Fir'aun, dan hanya dengan tongkatnya saja Musa telah mendapat membelah lautan, juga telah dapat membonjolkan tukang-tukang sihir ulung ketika itu, dan terakhir ia dapat mengungkap rahasia pembunuhan terhadap salah seorang kaumnya Bani Israel. Kendati memang semuanya atas karunia, kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Musa pun sadar akan hal ini. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja Nabi Musa mengeluarkan jawaban tersebut, tiba-tiba turunlah wahyu Allah kepadanya yang seolah-olah meneluruskan jawaban Nabi Musa tersebut, yang menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala kurang tepat dan dapat menjadikannya sombong dan takabur. Kendati pun Nabi Musa alaihissalam tidak ada niatan dan perasaan demikian. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat di dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu luas. Jadi ilmu pengetahuan itu luas sekali dan tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja.
kendati pun ia seorang nabi dan rasul. Tetapi mungkin orang lain pun juga memilikinya. Malah mungkin ia lebih pandai karena lebih banyak menuntut ilmu dan mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sindiran Allah yang seperti ini, Nabi Musa nampaknya malu juga dan timbul kesadaran akan keberadaan dirinya sekarang yang tidak lebih hanyalah sebagai manusia biasa yang tidak punya arti apa-apa jika tidak mendapat karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atas kejadian ini, maka tergeraklah hatinya dan berkeinginan untuk menjumpai orang yang lebih pandai daripada dirinya. Sehingga segeralah ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Ya Allah, berilah hamba petunjuk. Siapakah orang yang lebih pandai dariku? Di manakah ia berada? Rasanya hamba tidak sabar lagi ingin segera menemuinya dan menimba ilmu darinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Dia itu adalah seorang syekh yang saleh. Khaidir namanya. Engkau dapat menjumpai orang itu di tempat bertemunya dua lautan, yaitu antara lautan Roma dan lautan Parsi." Kemudian Musa alaihissalam memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tunjukilah hamba ya Allah jalan menuju tempat tersebut." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bawalah seekor ikan yang besar untuk mengiringimu di perjalanan. Bila ikan itu menghilang, maka disitulah engkau akan berjumpa dengan Khidir." Setelah mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian Musa minta bantuan kepada seorang pemuda dari Bani Israel agar mencarikan seekor ikan besar. Kemudian mengajaknya pula agar ikut serta menemaninya di perjalanan. Bertahun-tahun Nabi Musa bersama seorang pemuda dan seekor ikan besar mengarungi lautan yang sangat luas dan dalam. Tidak sedikit halangan dan rintangan mereka temui selama perjalanan. Rasa penat dan lelah cukup mengganggu perjalanan mereka. Namun demikian, mereka tetap terus berlayar hingga akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir yang sebagian ulama menyebutnya sebagai Syekh Khidir. Kemudian ia pun berguru kepadanya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adegan singkat di atas menggambarkan kepada kita betapa keutamaan ilmu sehingga Nabi Musa sendiri pun seketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang yang lebih pandai daripadanya. Maka ia segera menemuinya untuk menimba ilmu darinya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak bosan-bosannya menganjurkan kepada kita pengikutnya agar selalu menuntut ilmu. Di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis sangat banyak pertanyaan yang mengungkapkan tentang hal ini. Seperti misalnya yang terdapat pada surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabal ilmi fasahhallallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah betapa mulianya ilmu, betapa utamanya ilmu, sehingga pantaslah kiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata apa? Iqra. Bacalah. Karena dari kata iqra terpancar benih-benih ilmu, mengilhami manusia kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Haji Mukti Ali, mantan Menteri Agama,
Republik Indonesia, beliau pernah berkata, dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah dan halus, dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna. Melalui ilmulah kita mampu membaca dan menulis, dengan ilmulah kita mampu berhitung, dengan ilmulah kita mampu memanfaatkan sumber kekayaan alam untuk kemanfaatan manusia, dengan ilmulah kita mampu menjelajahi alam semesta ini dan menyingkap rahasia yang terkandung di dalamnya. Pendeknya ilmu, termasuk teknologi di dalamnya, akan memberikan kemudahan-kemudahan. Dalam artian yang seluas-luasnya kepada kita, manusia. Betapa pentingnya ilmu ini, sampai-sampai Rasulullah SAW menilai bahwa sukses tidaknya seseorang dalam mengarungi bahtera hidup ini ditentukan oleh kualitas dan keluasan ilmu yang dimilikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa menghendaki kesuksesan hidup di dunia, maka ia wajib menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kenikmatan hidup di akhirat, maka ia harus menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka ia mesti menuntut ilmu. Begitulah kaum muslimin, betapa pentingnya menuntut ilmu. Dan karena saking pentingnya menuntut ilmu ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan orang-orang yang berilmu pengetahuan itu dengan orang-orang yang beriman dengan memberinya beberapa derajat kemuliaan seperti yang ditunjukkan oleh ayat yang telah dibacakan di atas tadi. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya menuntut ilmu semata, apalagi kalau hanya ilmu-ilmu keduniaan, tentu saja belumlah cukup. Menuntut ilmu keduniaan atau ilmu umum hendaknya diimbangi pula dengan menuntut ilmu agama, ilmu-ilmu keislaman. Sebab agama Islam yang kita anut ini tidak cukup hanya diimani semata, tetapi ia harus kita ilmui, dalam arti kita gali dan pelajari, kita hayati dan kita amalkan, serta kita dakwakan untuk mengembangkan risalah Islam ke tengah-tengah masyarakat. Ilmu sebagai benda abstrak tentu tidak memerlukan tempat yang luas di otak kita. Betapapun banyaknya ilmu yang masuk ke otak kita akan selalu sanggup menampungnya. Berbeda dengan harta kekayaan, semakin banyak kita memiliki harta, maka semakin repot kita mencarikan wadah untuk menyimpannya. Dalam hubungan ini, maka paling tidak terdapat 5 keutamaan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan harta kekayaan. Pertama, pendengar yang dimuliakan Allah, ilmu apabila disebarkan menjadi semakin banyak, sedangkan harta apabila disebarkan semakin sedikit. Kedua, ilmu tidak bisa dicuri, sedangkan harta bisa dicuri. Ketiga, ilmu tidak memerlukan ruang khusus untuk menyimpannya, sedangkan harta memerlukan tempat yang khusus. Empat, ilmu bisa menolong pemiliknya dari ancaman atau gangguan pihak lain, sedangkan harta memerlukan pertolongan pemiliknya dari gangguan atau ancaman pihak lain. Yang kelima, ilmu merupakan pembawa keselamatan, sedangkan harta dapat membawa malapetaka. Akhirnya, mengingat betapa penting dan utamanya ilmu bagi kehidupan kita, maka kami mengajak kepada pendengar sekalian untuk marilah kita bersama-sama meningkatkan usaha-usaha di dalam menuntut ilmu. Marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin sarana-sarana sekolah, pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan non-formal seperti diklat, kursus, dan sebagainya. Dan tak terkecuali juga di tempat-tempat lain yang memungkinkan kita untuk menimba ilmu. Seperti di masjid-masjid, musola, di rumah-rumah, di majelis taklim, atau di tempat pengajian, dan sebagainya. Ingatlah pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal usia.
tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Menuntut ilmu itu dapat dilakukan sepanjang masa atau seumur hidup. Selama kita masih bisa bernafas, selama itu pula kita wajib menuntut ilmu. Ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang kubur. Kemudian sabda beliau pula, "Utulibul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat tentang keutamaan ilmu. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu diberi kemudahan untuk menuntut ilmu, mengamalkan serta menyebarkannya dalam kebaikan. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerangi hati kita, menjernihkan akal pikiran kita, dan menjadikan ilmu sebagai jalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di program Mimbar Agama Islam RRI Kota Bau-Bau berikutnya.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: 97,8 MHz pendengar ya, kita di pukul 9:04. Saatnya kita dengarkan podcast bersama RRI, podcast RRI Bau-Bau ya. Di mana ada kakak Ainka ya, yang menjadi tamu kita.

0: podcast malam ini. Dan bersama juga Bang Iwan ya, mengobrolkan tentang berprestasi bersama Aircraft Academy Bau-Bau ya, akan dipandu dengan Cali.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Karena memang sebenarnya begini, kalau anak-anak itu ibarat kertas polos, seperti tadi yang apa? Namun yang sebenarnya yang perlu diapresiasi besar itu justru orang tuanya.
1: Waktu pertama kali masuk malu-malu. Tapi kalau sudah lama-lama sudah tidak nih.
2: Terus apa yang disuka di aircraft Inka? Kak Iwan suka marah-marah tidak kalau suka ngajar mewarnai atau menggambar? Tapi apakah pembinaan-pembinaan itu juga usia-usia remaja itu masih memungkinkan tidak untuk dibentuk? Ketika mungkin dia sebenarnya punya hobi, tapi mungkin karena kurangnya diasah, kurangnya dilatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Bawa-Bawa dan juga pemirsa YouTube Radio Republik Indonesia pendengar. Kita di podcast RRI Bawa-Bawa saat ini. Dan di studio saat ini saya sudah kedatangan dua tamu. Tentunya kedua tamu kita malam hari ini atau hari ini memang luar biasa. Dunia kreativitas tentunya tanpa batas. Dan kedua sosok ini apa ya, dua generasi yang berbeda tapi punya satu passion, satu kesamaan, yaitu suka menggambar dan melukis. Kita sapa terlebih dahulu yang pertama ada Bang Iwan Kuas panggilannya ya, Laode Muhammad Ishak panggilannya
0: Iwan Kuas.
2: Beliau ini adalah pembina utama di Aircraft Academy Bau-Bau. Nanti kita coba tanya-tanya Aircraft Academy itu apa ya. Ya, kabar gimana Bang Iwan?
0: Alhamdulillah baik,
2: sehat ya. Baik. Nah, saat ini juga ada salah satu sosok belia kita ya. Adik kita di sini ada Ainka. Selamat malam Ainka.
3: Iya.
0: Selamat malam.
2: Ainka gimana kabarnya Ainka?
3: Baik.
2: Ainka juga gabung di Aircraft ya?
3: Iya.
2: Oke, di apa Ainka di Aircraft-nya? Suka ngapain di Aircraft-nya?
3: Mewarnai dan menggambar.
2: Nah, menariknya Bang Iwan ya dan juga pemirsa, ANK ini baru-baru ini punya prestasi, adalah juara 3 di lomba mewarnai tingkat nasional ya.
0: Iya, di Kendari.
2: Di Kendari ya, belum lama ini. Oke, kita ucapkan dulu selamat untuk ANK.
0: Iya,
2: selamat ANK. Wah, ini tentunya masih muda, masih 7 tahun, perjalanannya masih cukup panjang ya.
0: Iya,
2: luar biasa. Dan malam ini kita coba mau cerita-cerita ya untuk podcast kita malam hari ini terkait Aircraft Ekonomi Kreatif Akademi Bau-Bau. Tapi kita fokusnya di dunia seni gambar, mewarnai ya, karena saat ini Bang Iwan Kuas, dikenalnya Bang Iwan Kuas karena memang salah satu sosok tokoh yang banyak dikenal khususnya di wilayah kota Bau-Bau dan juga di Sulawesi Tenggara sudah cukup ditahu nama Bang Iwan. Itu punya hobi menggambar, mewarnai, bahkan karya-karyanya bisa Anda akses di media sosial, khususnya di media sosialnya Bang Iwan juga. Baik, saya ke Bang Iwan dulu. Pertama-pertama Bang Iwan, mungkin bisa sedikit cerita terkait Aircraft Academy Bau-Bau. Sejak kapan Aircraft ini hadir Bang Iwan dan juga Aircraft ini mewadahi apa saja seperti itu?
0: Iya, jadi perkenalkan nama saya Alemi Sakansari, biasa dipanggil Iwan Kuas.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi sebenarnya Iwan saja, cuman Iwan karena saja. Iwan ini kan banyak sekali, bisa dibilang Iwan sedunia juga.
2: Iya.
0: Kalau dulu orang kenal Iwan
2: sedunia ya.
0: Iya. Kalau dulu orang bilang adiknya Budi kan.
2: Iwan adiknya Budi. Iya. Betul.
0: Jadi mungkin karena saking banyaknya nama Iwan, teman-teman mengkultus saya kemarin dengan kata Kuas karena mungkin kemana-mana.
2: Iya. Dan juga Kuas sebagai identitas ya.
0: Nah, itu dia yang pada akhirnya itu menjadi identitas yang kuat buat saya. Mm-hmm. Nah, kemudian ini Aircraft Academy sendiri ini juga sudah berjalan masuk tahun keempat.
2: Tahun keempat.
0: Sekarang, ya sudah berjalan 3 tahun lebih. Mm-hmm. ANK sendiri ini sudah 2 tahun di.
2: 2 tahun di Aircraft ya.
0: Ini masuk ke tahun kedua. Nah, jadi kemarin dia di dari kelas mewarnai, sekarang dia sudah mulai masuk di kelas menggambar. Dan Aircraft sendiri ini juga sebenarnya kalau mau bilang lahirnya Ekraf ini, latar belakangnya memang atas keresahan sebenarnya kita sendiri juga, yang pekerja-pekerja seni khususnya. Jadi kita tahu di era-era kemarin, dulu sampai sebenarnya sampai sekarang masih banyak juga teman-teman yang masih merasa sulit berkembang, khusus untuk para pekerja-pekerja seni di era sekarang, apalagi di daerah kecil kita di kota Bau-Bau ini. Akhirnya banyak teman-teman yang mengeksplor lagi di bidang lain, sehingga profesi-profesi seperti ini banyak ditinggalkan. Tapi itu sebenarnya menjadi motivasi juga buat saya sebenarnya. Kalau kemarin-kemarin saya berpikirnya seperti ini. Banyak dari sejak tahun 2019 kemarin, 2016 kemarin, saya sebelumnya aktif di dunia komunitas. Kemudian di situ saya banyak bertemu sama teman-teman pekerja seni ataupun pelaku-pelaku ekonomi kreatif lainnya. Bahkan kami berjejaring itu sampai di level nasional di Indonesia Creative City Network. Ternyata problem di setiap daerah juga sama. Banyak teman-teman yang masih merasa belum punya ruang yang besar di daerah untuk tumbuh. Nah, ini keresahan-keresahan teman-teman sebenarnya yang kita rasakan, baik saya sendiri juga seperti itu. Akhirnya kita, karena ada lagi-lagi ini kita dimotivasi dengan kata kreativitas ini.
2: Kreatif ini.
0: Nah, kreatif ini kan kalau dulu kita masih mengartikan kreativitas itu ya seputar di wilayah-wilayah seni saja. Ternyata setelah kami kemarin berjejaring, banyak insight-insight baru yang kita dapatkan. Dan memang ternyata kreativitas ini memang betul-betul punya nilai yang lebih sekali. Mulai dari proses berpikir, proses istilahnya mengeksplorasi kemampuan sendiri, itu juga kreativitas, bagian dari kreativitas. Jadi bukan hanya karena orang bisa bernyanyi, orang bisa bermusik, tidak hanya seperti itu. Bahkan yang lebih spesifik itu, orang-orang kreatif itu yang bisa menjadi ciri khasnya adalah bagaimana orang kreatif selalu melihat peluang di setiap di masalah. Selalu ada peluang di setiap masalah. Nah, itu yang saya coba gali kembali. Dan harus berpikir ada ruang-ruang solusi untuk dinamika di problem-problem seperti itu tadi. Dan Ekraf Academy sendiri ini juga adalah salah satu resolusi yang kami desain, bahwasanya harus ada ruang-ruang belajar yang kreatif untuk tumbuh kembangnya anak-anak di Kota Bau-Bau khususnya.
2: Itu yang menjadi hal utama adanya Ekraf Academy ini ya di Kota Bau-Bau.
0: Ya, karena keresahan-keresahan itu tadi mungkin.
2: Terjawab akhirnya 2 tahun ini berjalan. Dan pembinaan saat ini masih terus dilakukan. Yang ingin saya tahu juga, Bang Iwan, bagaimana melihat generasi-generasi muda kita saat ini? Karena bisa dikatakan kalau mungkin kalau kita banyak yang ngomong ya, banyak yang ngomong bahwa melukis, mewarnai itu kerjaannya anak-anak gitu. Tapi seni tentu tidak berpatok pada umur atau usia. Nah, bagaimana Bang Iwan melihat hal ini? Apakah di dalam khususnya di Ekraf Academy sendiri ya, itu pembinaan memang hanya difokuskan kepada peserta-peserta didik usia seperti ANK sendiri, atau memang ada keberlanjutan dari kegiatan pembinaan yang dilakukan sama Ekraf khususnya di seni lukis seni lukis ya?
0: Iya, sebenarnya memang juga kalau kita lihat secara garis besar, permasalahannya memang untuk generasi-generasi hari ini juga, apalagi kita sekarang lagi menghadapi yang namanya bonus demografi ini ya. Ini tantangan besar juga. Jadi untuk di Ekraf sendiri juga itu tetap kita upayakan akan terus berkelanjutan. Ini sudah tahun keempat. Terus kemudian sektor yang kita buka ini, dua bidang yang sekarang ini sudah terbuka adalah kelas mewarnai dan menggambar. Ini hanya menjadi trigger saja sebenarnya. Pada dasarnya tetap yang kita fokuskan adalah kreativitas.
2: Kreativitasnya
0: itu sendiri sebenarnya. Makanya kita lebih cenderung dengan menggunakan ini ekraf sendiri. Kita ambil dari kata ekonomi kreatif. Jadi di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Bahkan sekarang itu sudah jadi 18 subsektor. Dari ada seni rupa, ada musik, ada seni tari, seni pertunjukan, kemudian ada video, foto, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di ekraf juga itu bisa, itu tetap ini akan menjadi apa? Menjadi step-step awal. Untuk kedepannya pasti kita akan buat yang lebih besar lagi, baik dari sektor seni tadi, kemudian seni lukis, berkembang ke berbagai macam sektor lainnya. Karena perkembangan kita melihat yang tadi persoalan hari ini, perkembangan zaman yang begitu cepat, begitu kita sudah melalui berapa fase ini, berapa era. Ya, kita tahu sendiri dari era 1.0, 2.0 ini membutuhkan sampai 100 tahun. Nah, tapi ketika mulai kita masuk di era 4.0 sampai di sekarang sudah 5.0, itu kan tidak sampai di bawah 20 tahun itu perubahan itu
2: terasa.
0: Untuk perpindahan transisi antara era 4.0 sama 5.0. Dan ini bisa kita prediksikan bahwa perpindahan itu perubahan itu akan terjadi lebih cepat lagi. Nah, sehingga kami berpendapat peningkatan soft skill terhadap anak-anak sekarang ini itu harus dimaksimalkan juga. Kita tidak bisa memprediksi ke depan itu bahwa ini anak-anak ke depan itu akan menjadi apa, kemudian dunia masa depan itu akan seperti apa. Tapi setidaknya hari ini kita bisa berikhtiar untuk membekali anak-anak kita di semua sektor seperti itu. Dan kreativitas adalah solusi utama yang kita bangun. Dan kenapa saya juga sasarankan ini terhadap anak-anak usia dini, karena kan sekarang ini anak-anak ini di usia-usia sekarang ini memang lagi otak-otak merekam mereka. Di fase anak-anak yang memang lagi kuatnya merekam. Sehingga sebelum di fase-fase ini bisa dibilang fase-fase emas untuk kita menanamkan karakter yang kuat serta itu tadi, serta skill tadi. Nah, ke depan kita harap ya mereka bisa beradaptasi lebih kuat terhadap perubahan itu di masa depan.
2: Baik. Kalau melihat adik kita NK sendiri gimana, Bang Iwan, kemarin?
0: Ya, INK ini sudah masuk tahun kedua. Dari ekraf ini kan sudah angkatan kedua kalau tidak salah kemarin INK. Jadi sebenarnya hampir semua pada umumnya anak-anak ini punya kemampuan yang sama tadi. Mungkin karena tadi yang saya sampaikan bahwasanya mereka ini masih fase-fase merekam. Mereka apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itu bisa tertanam kuat dalam benaknya anak-anak. Dan Ainka sendiri ini saya lihat cukup lumayan mampu beradaptasi dengan hal-hal itu. Mulai dari bentuk, warna, kemudian motoriknya juga cepat. Itu juga sebenarnya karena memang anak-anak juga punya perbedaan memang antara satu sama lain. Ada yang daya tangkapnya cepat. Terus ada juga yang lambat juga karena banyak faktor yang mempengaruhi itu. Namun secara pribadi saya melihat Ainka kemarin selama satu tahun, dia cukup nyaman. Artinya cukup nyaman. Yang ini yang target kita sebenarnya. Bagaimana anak-anak belajar dengan nyaman dan membahagiakan. Dan Ainka alhamdulillah selama di ekraf menjalani proses itu juga dengan senang. Hampir setiap event, lomba, dia tetap antusias untuk ikut. Nah itu yang saya sangat apresiasi untuk Ainka.
2: Iya, baik. Ainka sendiri gimana? Senang juga di aircraft Ainka? Senang ya? Iya. Besar-besar saja Ainka.
1: Senang
2: ya?
1: Iya.
2: Oke. Ainka sendiri kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa sih Ainka?
1: Waode Irianika Saratoreski.
2: Oke, suaranya makin kecil ya. Coba disebut lagi nama lengkapnya siapa nama lengkap?
1: Waode Irianika Saratoreski.
2: Waode Irianika Syaharatu
1: Reski.
2: Reski panggilannya
1: Ainka.
2: Ainka sekolahnya sekarang sekolah di mana?
1: Di SD 2 Bau-Bau.
2: SD 2 Bau-Bau kelas?
1: Kelas 2.
2: Kelas 2. Ainka kemarin itu juara 3 ya. Itu iya. Ainka kemarin gimana perasaannya ketika Ainka tahu kalau Ainka bisa juara?
1: Senang. Bisa dapat juara.
2: Bisa dapat juara. Itu tahu juaranya gimana? Diumumin kemarin atau dikasih tahu mama atau gimana?
1: Diumumkan
2: langsung iya, namanya diumumkan. Ya juara. Terus ketika namanya Ainka disebut, Ainka nih juara tiganya WOD Irianika Syahratu Reski, gimana perasaannya Ainka?
1: Senang.
2: Iya. Sangka tidak kalau Ainka akhirnya bisa juara? Dapat juara 3. Nyangka tidak? Wah, saya pasti menang ini.
1: Iya.
2: Sebelumnya pasti sudah punya optimis ya menang ya. Sudah pasti menang begitu ya. Oke, Ainka kalau boleh tahu Ainka suka menggambar atau mewarnai itu dari umur berapa?
1: Dari waktu TK.
2: Waktu TK. Itu Ainka suka memang sendiri menggambar atau disuruh mama dengan papanya?
1: Suka sendiri menggambar.
2: Terus gimana dengan mamanya sama papanya? Dukung Ainka tidak? Maksudnya dibeliin pensil atau dibeliin pewarna gitu enggak?
1: Dibelikan.
2: Oh iya, berarti memang Bang Iwan dukungan dari ya. Keluarga itu hal yang utama juga ya?
0: Iya betul. Karena memang sebenarnya begini, kalau anak-anak itu ibarat kertas polos seperti tadi yang namun yang sebenarnya yang perlu diapresiasi besar itu justru orang tuanya karena yang berjuang untuk mengawal ini yang paling utama.
2: Iya,
0: kadang
2: iya.
0: Anak-anak itu punya keinginan karena kan kita sudah sering mendengar cerita-cerita di rumah tangga anak-anak suka coret-coret dan itu hampir terjadi di setiap anak-anak. Namun tidak semua orang tua melihat itu adalah sebuah potensi, bahkan itu dianggap sebagai kenakalan, sebagai perilaku yang buruk. Tetapi ketika kita bisa melihat dari sisi yang lain, bahwasanya itu adalah potensi yang perlu kita kembangkan. Dan pada akhirnya seperti Ainka hari ini, dari coret-coret hobi-hobi coret-coret yang mungkin di rumahnya dulu masih suka coret-coret kertas atau tembok. Nah sekarang justru coret-coretnya bisa membuahkan sebuah prestasi buat Ainka.
2: Seperti itu ya, suka coret-coret tembok ya Ainka ya waktu kecil ya. Mamanya marah tidak Ainka?
1: Tidak.
2: Ada suara sumbang di belakang ya. Ya tapi dari itu ya memang entah kenapa ya anak-anak itu kalau masih usia setahun dua tahun itu pasti hobinya nyoret-nyoret. Iya, terkadang kita orang tua itu pasti marah ketika mungkin tembok apalagi baru selesai dicat ya misalnya. Nah tapi ternyata sebenarnya mungkin itu menjadi tanda bahwa memang anak ini sudah mulai membentuk dirinya ya, seperti betul, itu betul. Bagaimana?
0: Iya karena memang kita sendiri percaya bahwasanya kalau dalam dunia akademik itu sudah meyakini bahwasanya bentuk, warna, goresan itu adalah bahasa. Jadi kenapa setiap anak-anak punya masa-masa seperti itu di masa-masa kecilnya mereka suka coret-coret, itu adalah bagian dari bahasa mereka. Karena tidak semua bahasa bisa diucapkan, apalagi dengan usia-usia seperti itu. Makanya mereka bisa luapkan dengan itu, dengan coretan. Jadi memang orang tua yang mampu melihat itu yang perlu yang perlu kita apresiasi. Bahwasanya mereka punya empatik yang kuat terhadap anaknya dan mampu melihat sisi-sisi lain dari perilaku anak. Itu justru kita berharapnya seperti itu, orang-orang tua yang harus diedukasi bahwasanya setiap anak itu punya potensi, tinggal dari kita apakah mau kembangkan atau tidak, seperti itu.
2: Oke, baik. Pendengar, kita jeda sejenak, tetap di podcast RRI Bawang.

0: Oke, baik. Saya ke Aynka dulu, Bang Iwan ya. Aynka sendiri awal gimana waktu awal-awal gabung di Aircraft diajar sama kakak Iwan?
1: Waktu pertama kali masuk malu-malu. Tapi kalau sudah lama-lama sudah tidak nih.
0: Terus apa yang disuka di Aircraft, Aynka? Kak Iwan suka marah-marah tidak kalau suka ngajar mewarnai atau menggambar?
1: Tidak.
0: Tidak suka marah-marah?
1: Tidak.
0: Baik, Kak Iwan ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi katanya saya dengar Aynka sendiri ini ada banyak pialanya ya di rumah ya?
1: Iya.
0: Ada berapa piala di rumah?
1: Ada 11 kayaknya.
0: Ada 11?
1: Atau
0: 12. Itu semuanya mewarnai melukis atau juga ada lomba-lomba lainnya?
1: Ada lomba-lomba, hanya lomba mewarnai dengan menggambar.
0: Dengan menggambar. Itu juara berapa, juara-juara berapa Aynka di pialanya?
1: Juara satu
0: ada.
1: Juara dua, juara tiga
0: ada. Wih, berarti lengkap ya. Oke, baik. Bang Iwan, susah tidak melatih anak-anak yang usia-usia bisa dikatakan masih ya dalam tanda kutip kalau usia 2 hingga 4 tahun masih agak susah diatur ya. Kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, Bang Iwan.
2: Sebenarnya susah-susah gampang juga.
0: Susah gampang ya.
2: Kalau untuk susun materi dan kurikulumnya itu sebenarnya tidak terlalu susah. Hanya memang untuk mendeliverinya itu. Makanya kita di Aircraft itu saya dibantu sama beberapa fasilitator. Mereka punya basic sebagai guru. Ada yang dari PG PAUD, ada dari PG TK, sudah punya basic seperti itu. Alhamdulillah, kolaborasi saya sama para fasilitator berjalan mulus.
0: Baik, nah akhirnya bagaimana Bang Iwan? Mungkin kita suka dengar ya bahwa memang anak untuk membentuk seseorang itu memang paling bagusnya dari usia anak ya, seperti itu ya. Tapi apakah pembinaan-pembinaan itu juga usia-usia remaja itu masih memungkinkan tidak untuk dibentuk ketika mungkin dia sebenarnya punya hobi tapi mungkin karena kurangnya diasah, kurangnya dilatih, hal itu akhirnya ya namanya kayak pensil ya, kalau tidak diraut ya tidak akan tajam seperti itu. Bagaimana?
2: Ya memang ada juga sebagian ini kan kalau kita lihat basic kemampuan itu yang indikator apa yang mendukung itu ada dua. Yang pertama itu bakat, yang kedua memang betul-betul faktor
0: belajar latihan ya.
2: Iya, faktor latihan.
0: Iya.
2: Dan sebenarnya kalau yang paling kuat sampai hari ini setelah banyak juga para ahli-ahli psikolog maupun pendidikan itu meyakini bahwa justru yang latihan itu yang terbentuk karena latihan itu jauh lebih berkembang ketimbang yang hobi tapi tidak terfasilitasi atau tidak kontinu. Jadi tantangannya memang agak berat kalau sudah di fase-fase umur SMP.
0: Yeah.
2: Karena mereka juga kalau kita kebetulan saya juga pernah belajar tentang psikologi pendidikan. Di fase-fase itu anak-anak sudah mulai memberontak. Kita ketahui sendiri bahwasanya banyak sekali kayak kalau kita lihat data-data kemarin di kota Bogor ini sendiri, pelaku-pelaku kriminal di usia-usia SMP itu banyak sekali. Nah itu yang kita takutkan, kenapa makanya kemarin menjadi alasan kuat juga kita kemarin di Aircraft untuk ya sudahlah kita fokus juga ke anak-anak usia dini kalau begitu. Sebelum mereka masuk di fase SMP, usia-usia 15-an, mereka sudah mulai, jiwa-jiwa mereka sudah mulai memberontak karena yang bekerja adalah otak-otak analitik.
0: Yeah.
2: Nah, jadi mereka sudah bisa mempertimbangkan ini dan itu. Sementara kalau di fase kayak sekarang, masih anak TK dan SD, memang masih otak merekam. Jadi masih gampang untuk kita menstimulus pengetahuan buat mereka.
0: Iya, baik. Bagaimana? Nah, kalau Aircraft Academy Bobo sendiri biasanya mengadakan kegiatan melatih itu kalau seminggu berapa kali biasa?
2: Kita seminggu dua kali.
0: Dua kali.
2: Iya, seminggu dua kali. Jadi sebulan itu 8 kali. Saya rasa sebenarnya berharap juga akan lebih dari itu, cuman entah kenapa jadwalnya anak-anak ini sekarang kalau usia-usia SD itu luar biasa
0: sibuk, lebih sibuk dari orang tuanya biasa ya.
2: Saya sendiri punya anak itu ada satu orang, ada dua orang itu masih SD. Kalau kita ikutkan semua bisa hanya nanti malam saja ketemu.
0: Lebih sibuk anak-anak sekarang.
2: Ada les mengaji, les tari, ada les bahasa Inggris.
0: Biasanya anak-anak itu menggambarnya di mana? Karena kan kalau saya lihat sosial medianya Bang Iwan ya, itu biasa di lapangan, di aula atau di mana biasanya begitu?
2: Kalau kita punya tempat ada yang indoor, yang indoor itu ada di kebetulan rumah keluarga. Ada tempat ya ruangan yang lumayan cukup besar. Tapi di hari Minggu kita selalu outdoor.
0: Jadi ada sesi outdoor juga begitu ya.
2: Itu juga bagian juga sebenarnya dari apa dari cara kami untuk mendesain pembelajaran yang yang membahagiakan lah begitu. Karena ini anak-anak kalau kita kurung saja terus di dalam ruangan ini agak
0: butuh udara segar juga ya mereka.
2: Jadi
0: ya.
2: Butuh outdoor udara juga, segar. Betul.
0: Oke, baik. Kalau Ainka mau tanya Om Cali, sukanya kalau menggambar di outdoor atau di indoor Ainka?
1: Di
0: luar ruangan kah atau di dalam ruangan? Kan biasa hari Minggu di luar ya, di taman ya. Sukanya di mana?
1: Di taman
0: sukanya. Kalau menggambar itu yang warna yang paling disuka sama NK warna apa?
1: Kuning.
0: Warna kuning. Kenapa suka warna kuning NK?
1: Soalnya warnanya ada cerah.
0: Dia cerah. Jadi berarti mungkin gambar-gambarnya akan identik dengan warna kuning ya. Salah satu warna favoritnya NK ya. Kalau selain menggambar, NK punya hobi lain tidak? Om Cali mau tanya.
1: Sepatu roda.
0: Oke. Biasanya kalau sepatu roda mainnya di mana, Enka?
1: Di Pantai Kamali.
0: Di Pantai Kamali. Sama siapa mainnya biasa?
1: Sama kakak guru.
0: Kakak guru yang latih. Oh iya. Berarti Enka sibuk juga ya? Mama pusing tidak kalau Enka banyak kegiatan atau papanya pusing tidak?
1: Tidak.
0: Ngantar-ngantar gitu enggak ya? Senang ya Mama dan Papa ya?
1: Iya.
0: Senang ya?
1: Iya.
0: Oh iya dong. Namanya juga anak ya.
2: Iya.
0: Justru apa ya, kalau orang tua melihat anaknya itu aktif, yang hal-hal positif tentunya pasti juga akan bahagia, akan senang juga ya.
2: Iya, betul.
0: Dan ekraf juga menjadi salah satu wadah buat buat anak-anak. Orang tua mungkin yang mungkin wah anak saya ini kayaknya punya minat buat menggambar. Yeah. Sebenarnya mungkin anak-anak 2 tahun itu sudah mulai ya. Yeah. Tapi bagaimana sih Bang Iwan akhirnya orang tua supaya bisa mengetahui bahwa kayaknya anak saya ini punya minat,
2: betul.
0: Punya bakat untuk menggambar, untuk mewarnai begitu.
2: Sebenarnya dari anaknya itu sebenarnya tergantung orang tuanya saja sebenarnya. Itu
0: secara umum gimana untuk orang tua bisa paham, bisa tahu begitu?
2: Ya memang yang harus diedukasi justru orang tuanya saja dulu, bagaimana mereka mereka menyadari bahwasanya tumbuh kembangnya anak-anak ini justru remote paling itu kendalinya di orang tua. Nah, kesadaran itu dulu yang penting tercipta untuk para orang tua. Yang sebenarnya juga ada stigma yang berkembang yang sampai hari ini juga menjadi hambatan di lapangan itu. Stigma yang berkembang itu kan biasa orang-orang tua mengklaim menjudge dirinya bahwa mereka tidak punya bakat di bidang seni. Terus ya bakat itu adalah turunan. Jadi kalau karena mereka tidak punya bakat ya tidak mungkin lah anaknya juga. Biasanya seperti itu. Nah, ternyata itu stigma yang salah sekali. Dan alhamdulillah itu sudah banyak terjawab dengan beberapa banyak anak-anak yang berprestasi itu di luar basic orang tuanya juga.
3: Mm-hmm. Itu cerita-cerita seperti itu, fenomena seperti itu sering kita dapatkan, baik yang anak-anak yang pernah juara olimpiade, latar belakang keluarganya ternyata berbanding terbalik lalu ya.
0: Terbalik ya.
3: Jadi ternyata itu memang harus kita apa? Harus kita akui dan harus kita sadari bersama, utamanya para orang-orang tua ini, bahwasanya stigma itu tidak berlaku. Bahwa ketika ada yang dibilang bakat itu karena turunan, atau juga anak-anak itu terlalu cepat kita menjudge, atau kita juga sudah terpola pikirannya kita bahwasanya oh anak-anak harus besok itu harus jadi ini, sehingga di program dari awal seperti robot. Ya pada akhirnya permasalahan yang seperti itu bahkan apa saya sendiri pernah mengalaminya juga.
0: Iya.
3: Jadi saya sendiri basicnya itu latar belakangnya adalah sarjana agama.
0: Okay. Ya.
3: Dan tapi pekerjaannya seperti itu sampai hari ini kerja seni ya. Biasanya memang keinginan orang tua, dan di samping itu juga mungkin karena referensi-referensi yang kita lagi masa transisi sini, bahwa dunia pekerjaan itu hari ini justru terbuka, dunia yang baru, pekerjaan-pekerjaan baru itu justru lebih banyak berkembang hari ini ketimbang dunia profesi yang zaman-zaman dulu, yang harus jadi dokter, yang harus jadi, sekarang banyak pekerjaan profesi-profesi baru lahir, dan itu cukup menjanjikan juga buat anak-anak di masa depan.
0: Oke, baik. Nah, gimana sih Bang Iwan kalau seandainya ada orang tua ya, mungkin lagi nonton dan pengen anaknya itu bisa gabung di aircraft?
3: Oh iya.
0: Itu gimana caranya Bang Iwan?
3: Gabungnya simpel saja, tinggal ada nomor. Saya juga sering ada di Facebook, itu ada halamannya. Ada fanpage-nya itu Aircraft Academy Bau-Bau.
0: Aircraft Academy Bau-Bau ya, di iya, Facebook ya.
3: Di Facebook
0: fanpage-nya ya.
3: Kemudian bisa juga nanti di apa calling saja lewat nomor saya, kemudian ada juga admin juga di Aircraft itu, tinggal calling, bebas kapan saja. Jadi mau ini hari bergabungnya, mau nanti minggu depan,
0: atau mungkin konsul-konsul dulu ini terkait anak gimana ya.
3: Iya, biasanya begitu, karena kita di tahap awal itu selalu kita observasi
0: dulu ya,
3: kemampuan dasarnya anak seperti apa, kemudian kita lihat perkembangannya seperti apa, di situ baru kita treatment satu persatu. Oh, yang ini pendekatannya harus seperti ini. Ya alhamdulillah teman-teman di Ikraf sendiri juga itu sudah paham untuk tenaga-tenaga fasilitator, jadi mereka bisa kelompokkan anak-anak ini dari sini, ini treatmentnya seperti ini. Jadi tidak rata satu kali, berdasarkan observasi.
0: Iya, baik. Jadi bisa tanya-tanya juga dulu nanti gimana, karena kan mungkin kalau orang tua mungkin pikirnya mungkin anak saya ini punya minat, punya bakat di bidang menggambar, melukis, suka coret-coret atau gambar-gambar. Tapi mungkin untuk menentukan hal itu ya butuh observasi juga, butuh dipahami juga ya. Karena kan namanya anak itu ya seperti Bang Iwan juga bilang tadi bahwa mereka punya banyak minat sebenarnya.
3: Betul.
0: Bukan, mungkin ya ada bidang-bidang lain juga ya Bang Iwan ya.
3: Yang terpenting itu juga sebenarnya bahwa menggambar ataupun apa dunia lukis ini ataupun mewarnai ini sebenarnya bukan patokannya, tidak akan harus menjadi pelukis ke depannya. Itu seperti itu tadi. Makanya kenapa kita targetnya ataupun tujuan utamanya itu adalah bagaimana jiwa kreativitasnya ini yang harus tumbuh sebenarnya. Jadi kita bukan patokan bahwa ini harus bagus, gambarnya harus seperti ini, tapi kreativitasnya itu yang paling utama. Ketika mereka percaya diri dengan apa yang mereka lakukan, kemudian mereka sudah menyadari bahwasanya ekspresinya harus seperti ini, harus dengan melalui warna, melalui bentuk. Nah itu yang paling utama, sehingga ke depan itu soal bahwa mereka dasarnya dari menggambar itu bisa dikembangkan. Jadi kemarin saya punya beberapa teman-teman, baik itu di komunitas ataupun ada yang beberapa dampingan kemarin itu yang dari awalnya dulu menggambar sekarang sudah berkembang, bertransformasi ke dunia digital, sudah menjadi animator juga sudah ada berapa orang, kemudian ada yang rata-rata yang sudah jadi desainer, dan sekarang profesi desainer hari ini juga memang masih dibutuhkan sampai hari ini, dan diproyeksikan ke depan tetap masih sejalan dengan perkembangan hari ini.
0: Berarti mindsetnya atau pola pikirnya bahwa Ekraft ini sebagai wadah, orang tua bisa menyalurkan bakat sang anak untuk menggambar atau melukis, tapi mindsetnya bukan menjadikan sang anak ini sebagai seorang pelukis besar, tapi jangan sampai ke depannya akan ada bidang-bidang tertentu yang akhirnya lahir dari usia dini tadi itu. Betul. Ya Bang Iwan ya. Oke, baik. Kalau ANK sendiri, Om Celi mau tanya lagi nih, habis ini mau ngapain lagi nih? Ada agenda tidak buat ikut lomba lagi?
1: Ada.
0: Terus apa mau ngapain lagi ANK?
1: Mau belajar.
3: Mau jadi desainer mungkin. Karena kemarin suka bikin bagus sekali batik-batiknya.
0: Wih, ANK apa sih cita-citanya ANK?
1: Mau jadi dokter.
0: Oh, mau jadi dokter. Iya, itu ya mimpi ya anak-anak ya. Ya mudah-mudahan lah ANK ya jadi dokter yang pintar melukis nanti.
3: Yang kreatif.
0: Betul. Oke, baik Bang Iwan, mungkin pesan-pesan deh buat anak-anak di luar sana atau orang tua lah. Ya seperti tadi yang kita sempat diskusikan ya, bahwa mencoret-coret dinding atau itu bukan berarti si anak ini dalam tanda kutip bandel atau nakal.
3: Iya, betul.
0: Tapi bagaimana akhirnya orang tua bisa menyalurkan kreativitas atau apa yang ingin ditawa oleh anak itu, Bang Iwan?
3: Iya.
0: Pesannya seperti apa?
3: Iya, jadi sebenarnya kami saya secara pribadi berharap kepada kita semua orang tua anak-anak ini jangan terlalu cepat kita menjustifikasi atau mengklaim anak-anak ini atau membandingkan anak-anak terlalu cepat, itu bisa fatal, karena setiap anak kita harus percaya bahwa setiap anak itu punya potensi dan kita, kewajiban kita sebagai orang tua untuk memfasilitasi itu semua potensi anak, baik itu di bidang seni lukis, seni gambar, dan yang paling utama adalah menanamkan jiwa kreativitas itu yang paling utama, karena kita tidak bisa memprediksi ke depan itu seperti apa, dan perkembangan zaman hari ini begitu cepat. Untuk itu kita harus persiapkan anak-anak kita, membekali anak-anak kita dengan soft skill dan mental yang kuat, sehingga bisa menjawab tantangan-tantangan masa depan. Nah, itu mungkin yang kami harapkan pada orang-orang tua.
0: Baik. Kalau ANK sendiri, apa pesannya ANK untuk teman-teman di luar sana, mungkin yang punya hobi juga sama dengan ANK, mewarnai, melukis supaya bisa juara ANK?
1: Ucapkan belajar yang rajin, masuk di Aircraft supaya bisa belajar bersama.
0: Oke, bisa nanti ketemu ANK di Aircraft ya. Oke. Selamat ANK, mudah-mudahan habis ini ANK bisa dapat banyak piala lagi dan bisa juara di nasional lagi ya. Terus semangat ANK ya. Oke, baik. Bang Iwan, terima kasih banyak. Siap. Bang Iwan, mudah-mudahan bisa terus lahir talenta amin, seni kita. Amin. Anak-anak kita tidak putus untuk talenta seninya. Iya. Dan juga mudah-mudahan Aircraft bisa berjalan dengan baik lah.
3: Amin.
0: Seperti
3: amin.
0: Itu. Oke, baik pendengar, di mana saja Anda berada dan juga pemirsa RRI Bau-Bau, untuk sesi podcast kita kali ini cukup sekian. Yang mungkin masih penasaran terkait Aircraft Academy Bau-Bau, nanti bisa join, bisa mungkin jalan-jalan ke fanpage-nya tadi Bang Iwan.
3: Iya, Aircraft Academy Bau-Bau.
0: Aircraft Academy Bau-Bau atau di mungkin Facebooknya Bang Iwan.
3: Iya, Laude Muhammad Ishak atau Iwan Kuas.
0: Iwan Kuas di Facebooknya ya. Nah itu tinggal di share saja, dicari di Facebook. Nanti bisa tanya-tanya sama Bang Iwan ya langsung. Demikian untuk podcast kita di malam ini, di hari ini pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Cali Syahribul pamit undur diri bersama Bang Iwan dan Enka. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.

0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya ya di malam hari ini untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita pendengar di edisi lagu-lagu Indonesia ya tahun 2010-2020-an. Halo.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Oke deh, siapa di mana?
1: Bung Benijo di Manado, Sulawesi Utara.
0: Bung Benijo, oke, lagu Indonesia ini.
1: Indonesia 2000-an ke atas ya. Kalau dari sebentar.
0: Tahun 2010-an.
1: Aduh, nggak masuk mungkin itu ya. Kalau dari Republik Hanya Ingin Kau Tahu, bisa nggak?
0: Bisa.
1: Bisa ya, Republik.
0: Iya. Kita cek dulu ya. Cek dulu. Republik ya.
1: Ya, Republik judul lagu Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Hmm, 2006 dia.
1: Oh, nggak masuk ya?
0: Iya.
1: Oh, kalau dari siapa? Ini aja. Cakrakan, Kekasih Bayangan.
0: Oh iya, itu masuk.
1: Masuk ya, ya.
0: Iya. Oke, silakan namanya apa siapa ini?
1: Bayang tugas ya, tetap semangat ya, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti ya, dalam untuk keluarga salam sehat, tentunya pada tetap pada keluarga yang sama wa tentunya ya, sakinah mawaddah warahmah, salam sehat dari orang Manado.
0: Oke deh.
1: Langsung kita lanjut. Kita menyapa ya, ada Ibu dari Palu, ada Rani di Ternate, Purnama Sari di Sulawesi Barat, terus ada Sari ya, di Banjarmasinnya Sari, salam kompak, salam sehat, ada Pak Andi di Batam, ada Bung Ucan juga di Bau-Bau, ada Bung Jul, terus ada Alin di Kendari, apa kabar, ada Pak Winnie Made di Tokyo Jepang, Ayu Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Cikuria Jakarta, dan seluruh fans saja tanpa terkecuali, Bunda yang bertugas ya, terima kasih dan selamat malam.
0: Baik, terima kasih Bang Benijo. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dari Purnama, Kak.
0: Purnama, oke.
2: Iya. Purnama mau request lagunya DCR, boleh minta sejati.
0: Judulnya?
2: Cinta
0: Sejati. Oke, silakan mau menyapa siapa nih?
2: Kirim salam nih yang baru lewat, ada Pak Binti ya. Salam sehat dia, terus ada Abang Andi di Batam sana, sama dari sana dia. Ada Ibu Paridi, ada Pak Masung, ada Pak Widi di Tokyo sana. Ada Pak Rani, ada Pak Sari, ada Mas Jali. Ada Bang Juli ya, sama Ibu Kesenggung. Terus ada siapa lagi ya? Ada Pak Jola di Makassar, ada Pak Ayu di Makassar, dan semuanya di Bintang Kepala Kepala. Ya, Kak Arisa, terima kasih kamu, terima kasih kamu.
0: Oke, terima kasih Mbak Purnama ya. Halo.
3: Halo, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan Mbak Sari.
3: Iya.
0: Oke.
3: Lagu ini.
0: Lagunya
3: patah jadi dua.
0: Kayaknya enggak masuk deh kita lagu tahun 2010 ini.
3: Enggak masuk ya?
0: Iya.
3: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita ya.
3: Rosa.
0: Dapat siapa nyanyikan?
3: Rosa.
0: Rosa? Kayaknya bukan lagunya Rosa itu deh.
3: Iya, Kak.
0: Iya, itu siapa? Lagu jadul ya. Jangan di antara ke mana sih? Saya cek dulu ya. Jangan ada dusta ya. Iya, dia lagunya Dewi Yul. Ada yang tahun 2010-an tapi Angkasa yang nyanyi. Oh, ada. Ada Rosa. Oke, oke, silakan mau menyapa siapa nih?
3: Ada ya. Salamnya buat Purnama, buatnya Bang Andi, buatnya Mas Garuh juga, buat Bang Binicu juga, buat Bang Zul, buat semuanya aja. Buatnya Mbak Ria kah, Mbak Rizka kah?
0: Mbak Rizka di sini.
3: Kok sama, mirip banget. Buat Mbak Rizka, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, saya sudah punya 3 lagu ya pendengar. Kayaknya Rizka hadirkan dulu. Saya tahan dulu penelpon selanjutnya ini ya. Nanti sebentar ya, karena saya sudah punya 3 lagu yang bakal Rizka hadirkan untuk Anda. Tetap di RRI Bau-Bau.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Oke, baik pendengar, masih di ruang rindu ya. Dan kita di sesi yang terakhir ya. Kita sapa dulu lagi yang ingin bergabung bisa di via WhatsApp. Yang ingin bergabung jangan lupa nama dan juga alamatnya ya. Boleh langsung di 0822 5972 2994. Halo, Bang Rindu.
1: Bang Rindu, Mbak Rika.
0: Oke, Bang Andi, kita lagu tahun 2010 ini.
1: 2010, jangan selalu mulai lagi versi laki-laki itu.
0: Oke, silakan menyapa siapa ini?
1: Lagunya buat Mbak Rika dan patronnya sama tugasnya dari selalu. Bagi selalu bersama keluarga, semoga rezekinya semakin banyak. Mudah halal dan berkah. Buat Bung Jo, cepat sembuh. Bang Balbat, Bung Tete Tegar, Bung Agus, Mbak Rizka, Mbak Rani, Mbak Alin, Mbak
0: Sari, Mbak Purnama.
1: Mbak Purnama, Mbak Sari, Bung Galuh, Bung Faiz, Bung Andi di Batam. Dan semua pendengar Batam, salam rilis lagu. Terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi ya sebelum kita cukupkan untuk ruang rindu sampai di sini ya. Halo, ruang rindu.
2: Iya, halo. Assalamualaikum. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Rizka.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Indah di Sopeng, Kak.
0: Indah di Sopeng. Oke, Indah.
2: Lagunya masuk
0: kita lagu Indonesia,
2: Kak.
0: Masuk apa yang mana itu?
2: Oh, Puspa.
0: Okay.
2: Cari pacar lagi.
0: Putuskan saja pacarmu itu, ya.
2: Cuma lagu Kak Rizka.
0: Oh, cuma lagu. Oke, okay deh. Silakan namanya apa siapa ini?
2: Nyapanya buat semua saja pendengar di bawah tanpa terkecuali. Wah, Kak Rizka, sehat selalu, sukses terus. Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya cukupkan. Halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, tadi saya mau tutup ini, tapi karena ada Bang Widi, saya buka lagi satu ya.
3: Oh iya, telepon terakhir ya.
0: Iya. Oke, lagunya siapa ini? Kita lagu Indonesia tahun 2010-an.
3: Leodra itu tahun berapa ya?
0: Yang mana itu?
3: Leodra Ginting.
0: Iya, judulnya.
3: Pesan terakhir.
0: Pesan terakhir. Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
3: Ya, langsung aja ya, Nak.
0: Iya.
3: Salamnya untuk Bu Farida di Palu. Tadi juga ada Bu Mungbini Jodi Menado juga. Nama Sari di Sulawesi Barat. Ada Pak Andi di Batam. Ada bintang pertama Ayu Masuk di Maluku Tengah. Kemudian ada Mbak Sari, Mbak Nur, Mbak Tiara, Mbak Hani. Ada Bang Zul, Bang Yundo, sudah keluar di Makassar. Ya, untuk semuanya ada salamnya ya, Mbak Rizka. Sampai tuntas, terima kasih. Mata, sampai jumpa, bye-bye.
0: Terima kasih banyak ya. Oke, ini saya mau tutup ini tapi. Halo.
4: Halo.
0: Iya, yes. Lagi-lagi saya sudah mau tutup, saya buka lagi, Mi.
4: Adil-adil, oh, mantap.
0: Mau adil bagaimana ini? Sudah 4 lagu, Mi, berarti ini. Nggak bisa, Mi.
4: Menyapa lagunya Pano aja, Pak Widi.
0: Oke, silakan menyapa siapa ini?
4: Iya, saya pertama buat Mbak Rizka sama operator, semoga sehat selalu. Terus Pak Widi Tokyo tadi, makasih banyak atas salamnya. Ada siapa lagi? Ada Indah tadi, ada Purnama, ada Andis. Ada semuanya aja sama ano, waktu mau habis nih. Jadi salam untuk semua aja Mbak Rizka ya.
0: Oke deh.
4: Oke, itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan untuk Ruang Rindu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya bersama kami. Yang tidak bisa saya sebutkan lagi satu persatu. Terima kasih banyak semuanya. Dan selamat beristirahat tentunya. Salam Ruang Rindu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel Rp30.000. Kalau jeruk, hanya Rp25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel Rp15.000 dan jeruk hanya Rp10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Yang senantiasa setia bersama kami. Demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengan Anda dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 17 September 2026. Seluruh kerabat kerja Rebobom pamit undur diri. Kami ucapkan selamat beristirahat, dan kita akan kembali hadir besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, bau-bau sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbo Wolio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar. Mau jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita akan ikuti Mutiara Pagi berjaringan bersama Pro 1 RRI Palu. Hingga pukul 6 nanti kita juga akan hadirkan Warta Kapten. Dan pada pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi pertama. Hingga pukul 8 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan kembali hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

我的红粉来了。

Dentro de la mitad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan

0: Ya, baik pendengar dari bau-bau, saatnya kita bergabung ya bersama Pro 1 dari Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan dengan topik musim kemarau. Apa yang mesti kita lakukan bersama Ustadz Fikri Bajeber LCMHI yang akan dipandu oleh Maria Imaculata. Selamat mengikuti.
1: Mutiara Pagi Selami kali ini merupakan program kerjasama RRI Palu bersama Kementerian Agama Kota Palu. Dan pagi ini pendengar, saya Maria Imaculata bersama dengan Juan Jordan sebagai teman operator akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya dengan berbagai pembahasan yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir kita merasakan kondisi cuaca yang cukup panas dan musim kemarau yang membuat sejumlah aktivitas masyarakat ikut terdampak. Dan persediaan air perlu dijaga, lingkungan membutuhkan perhatian, dan kita pun perlu lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Namun sebagai umat Islam, bagaimana sebenarnya kita memandang datangnya musim kemarau? Apakah kemarau ini hanya persoalan perubahan cuaca, atau ada pula pelajaran dan sikap yang semestinya kita tumbuhkan sebagai seorang muslim? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami saat ini, beliau adalah Ustadz Fikri Bajeber LCMHI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, luar biasa hari ini kita berjumpa kembali Ustadz, yeah. Ya. Dan kali ini dalam siaran berjaringan kita, dan sekali lagi bahwa program ini disiarkan melalui RRI Makassar, RRI Palu, Kendari, Mamuju, Toli-Toli, Ampana, SP Bone, dan juga Bau-Bau. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya melalui line telepon di 0811-456-03908, atau bisa langsung melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa memberikan pertanyaan di sana, nanti akan kami bacakan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mukadimah dari Ustadz kita, Ustadz Fikri Bajeber LCMHI. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lahun ni'mah walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Salawatullahil barwir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammad Tohal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udhu bika min hali ahlin nar lillahi ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat, terutama Allah masih memberikan kita nikmat iman, karena iman ini merupakan syarat diterimanya amal soleh, yaitu maknanya ketika seseorang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syarat yang paling pertama, yaitu yang melakukan ini adalah seorang mukmin, yang melakukan ini adalah seorang muslim. Maka ini merupakan syarat yang paling utama agar seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, innad-dina 'indallahil Islam. Agama yang hanya diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan Islam merupakan agama seluruh para nabi, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita tentang syariat, yang mengajarkan kepada kita bagaimana jalan keluar dalam keadaan sulit. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang dalam keadaan musim kemarau, yaitu dianjurkannya bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat di mana seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan kepada kaum muslimin hujan yang berkah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Ya, musim kemarau Allah yang mentakdirkan, seperti juga Allah yang mentakdirkan musim hujan. Kebaikan dan keburukan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai'. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yaitu menjadikan segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Maka kemarau dan hujan, siang dan malam, semua terjadi dengan kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menjadikan di muka bumi ini sebab dan akibat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab dan akibat. Allah menjadikan, menciptakan rasa sakit, dan Allah menjadikan, menciptakan bagi rasa sakit tersebut obat. Seperti juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan misalnya kemarau, dan Allah juga menciptakan bagi dia hujan. Dan Allah juga bisa menjadikan sebab suatu musibah itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَتَهُ أَلْقَاهَا. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِهِنْ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 53. Jadi terkadang musibah yang menimpa suatu kaum, musibah yang menimpa sesuatu kaum, suatu masyarakat, suatu komunitas, suatu daerah, bisa disebabkan karena apa yang ada pada diri kaum itu sendiri. Walaupun itu terjadi dengan takdir Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi sesuatu itu sebab dan akibat. Dan sebab serta akibat ini Allah yang menciptakannya. Nah, Allah menjadikan salah satu sebab musibah di satu kaum itu keadaan mereka itu sendiri. Ya, bisa jadi karena perbuatan maksiat yang merajalela di kaum tersebut, atau bisa jadi karena mereka sudah tidak saling menasihati di antara mereka. Nah, ini bisa menjadi sebab-sebab musibah turun kepada satu kaum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruh aw syaqallahu an ya'ummahum bil adzab." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masyarakat, sesungguhnya manusia, idza ra'au munkaran, kalau mereka melihat perbuatan mungkar terjadi di antara mereka, perbuatan maksiat terjadi di antara mereka, falam yughayyiruh, dan mereka tidak merubahnya, Mereka tidak menasihati padahal mereka tahu itu adalah sebuah perbuatan mungkar, dan mereka punya kemampuan untuk menasihati, mereka punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tersebut. Apa kata Nabi? Aushakallahu an ya'ummahum bil adab. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan azab bagi mereka bersifat umum. Maknanya semua akan menimpa, semua akan tertimpa daripada azab tersebut. Orang baik ataupun orang yang zahirnya baik ataupun orang yang tidak baik. Ya. Orang yang ibadah ataupun yang tidak ibadah, semuanya akan tertimpa musibah tersebut manakala tidak ada yang namanya saling menasihati. Tidak ada yang namanya pencegahan terhadap kemungkaran. Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita, ya. Oleh karena itu, sepatutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita ini dengan berbagai macam musibah, Allah menguji kita dengan berbagai macam bala, itu harusnya kita kembali ke diri kita masing-masing. Ya, apa yang sudah kita lakukan? Ya, baik itu bersifat masyarakat umum atau bersifat pribadi. Bisa jadi ujian itu terjadi pada pribadi seseorang. Ya, musibah datang. Intinya apa? Bahwa ketika Allah juga menurunkan musibah kepada seseorang atau kepada satu kaum dan mereka sabar atas itu, ini menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Ya, menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Jadi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala berfirman, Istaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Istaghfiru Rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan bagi kalian air atau hujan. Nah, jadi istighfar ini penting untuk diamalkan. Ya, istighfar ini, Allah menjadikan istighfar ini jalan keluar bagi setiap kesulitan. Oleh karena itu para ulama di zaman dulu, para ulama hatta sekarang, kalau kita datang kepada mereka, kita meminta nasihat untuk sebuah bacaan wirid, bagaimana Allah memberikan jalan keluar terhadap kesulitan. Ada datang misalnya dengan misalnya dia pengen punya anak, iya, atau pengen ini, banyak ya hajat-hajat. Para ulama biasanya menasihati orang tersebut dengan mengatakan, aktsiru minal istighfar, perbanyaklah kalimat istighfar. Nah, ini kalimat istighfar ini Allah akan jadikan likulli hammin kharaja, ya, haraja. Ya, Allah akan menjadikan bagi setiap kesulitan itu ada jalan keluarnya. Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya itu berkenaan dengan kemarau, juga syariat menganjurkan seseorang untuk mengajarkan atau melaksanakan sholat yang namanya sholat istisqa. Ya, itu alhamdulillah di daerah kita di Kota Palu itu sudah dilaksanakan di beberapa tempat, bahkan pemerintah sendiri, pemerintah Kota Palu secara resmi telah melaksanakan sholat istisqa, dan alhamdulillah kita ini ya sudah beberapa kali sudah hujan, ya, alhamdulillah.
0: Semalam juga hujan.
2: Iya, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara walaupun sudah hujan, kita berbicara tentang bagaimana seseorang itu ketika menghadapi musibah sikapnya, yaitu sabar, dan maknanya tidak jatuh kepada maksiat. Jangan semakin kita diuji, semakin kita diuji oleh Allah, semakin juga merajalela perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi untuk membedakan sebuah musibah itu, bala atau sesuatu yang merupakan tanda murka Allah bagi seseorang, ataukah ujian bagi dia supaya Allah naikkan derajatnya, itu bagaimana? Kita bisa lihat dari sikap orang menghadapinya. Nah, kalau dia menghadapinya ketika Allah kasih musibah ini, dia hadapi dengan sabar, maknanya dia tidak jatuh ke maksiat disebabkan musibah, dia jaga betul walaupun Allah uji, dia tetap menjaga diri, ya, tetap apa namanya, tidak jatuh kepada dosa disebabkan musibah, maka ini musibah ini bermanfaat buat dia. Musibah ini menjadikan derajatnya naik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, kalau ada orang yang ketika Allah uji dengan musibah, dengan berbagai macam musibah, tapi ternyata musibah tersebut membuat dia lebih jauh daripada agama, buat dia lebih berbuat maksiat, maka ini musibah ini menjadi bala bagi orang tersebut. Nah, ini sepatutnya kita menyikapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti itu.
1: Baik. Ibu Maria. Ya. Ustaz, kita juga membuka line telepon ya untuk pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 08 1145603908. Dalam program kita di Mutiara Pagi Islami, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fikri, dan terkait juga dengan amalan ataupun ibadah yang dilakukan. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang amalan dan kemudian ibadah ini, Ustadz Fikri, apa saja yang paling dianjurkan saat menghadapi musim kemarau panjang? Tadi Ustadz Fikri juga sudah menjelaskan terkait dengan sholat istiqal ini, dan memang ini sudah dilakukan baik itu di pemerintah kita sendiri dan kemudian lembaga-lembaga, sekolah-sekolah ini sudah melaksanakan. Seperti apa nih Ustadz Fikri terkait dengan amalan atau ibadah?
2: Ya, jadi untuk pelaksanaan sholat istiqal itu diatur dalam fikih, ya, di dalam syariat, yaitu dia hampir mirip dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dengan diawali dengan sholat dua rakaat, dibuka dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua, kemudian di setelah itu khutbah. Cuman bedanya kalau di khutbahnya itu biasanya kita apa namanya baca takbir, iya, kalau di takbiratul di id, ya, tapi ini diganti dengan istighfar, ya, jadi 7 kali istighfar, ya, 9 kali istighfar di khutbah pertama, kemudian 5 kali istighfar di 7 kali istighfar di khutbah yang kedua, nah, seperti itu. Dan dianjurkan sebelum melaksanakan sholat ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ya, misalnya masyarakat dianjurkan oleh penguasa atau pemimpin di daerah tersebut untuk berpuasa, ya, selama 3 hari.
1: Okay.
2: Ya, sebelum itu. Kemudian disuruh juga ketika pergi ke tempat ibadah tersebut dianjurkan dilakukan di lapangan terbuka. Kemudian setelah itu dianjurkan juga pergi masyarakat membawa orang tua mereka, anak-anak mereka untuk sholat dan menggunakan pakaian yang sederhana. Nah, kemudian setelah itu bahkan dianjurkan membawa hewan ternak yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Ini semua demi kesempurnaan sholat tersebut. Jadi kalaupun tidak dilaksanakan ya tetap sah. Cuman kita bicara tentang bagaimana supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita lakukan dengan sempurna ibadah tersebut. Seperti itu, ya. Kemudian semua ini dilakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita betul-betul serius dalam permintaan kita, dalam permohonan kita kepada Allah supaya diturunkannya hujan yang berkah tersebut.
1: Baik. Ya, dan memang kita merasakan Ustaz, ya, di tahun ini begitu panjang musim kemarau, termasuk juga di halaman RRI Palu, rumput yang tadinya hijau ini yaitu, semuanya menguning ini.
2: Ini rata, ya.
1: Iya, betul.
2: Semua hampir di semua daerah. Kita mendengar keluhan-keluhan di beberapa kabupaten yang mereka punya kebun itu kebanyakan kekeringan.
1: Betul.
2: Iya, mati dan lain-lain karena kurangnya air.
1: Iya, dan itu berimbas juga kepada pertanian, Ustaz.
2: Pertanian.
1: Akhirnya beberapa bahan pangan meningkat.
2: Naik. Ya, kita lihat di pasaran sekarang, ya beberapa bahan pangan itu naik harganya karena memang musim kemarau.
1: Naik. Bagaimana kemudian umat Muslim menyikapi ini, Ustaz?
2: Ya, kita sebagai kaum Muslimin, pertama kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah Maha berkuasa memberikan musibah, dan Allah juga Maha berkuasa untuk memberikan jalan keluar terhadap musibah itu. Nah, maka semuanya sebagai seorang hamba yang penuh keyakinan bahwa Allah menciptakan sesuatu, kita kembali kepada agama, kita kembali kepada amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama untuk meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak lepas dari agama. Hal tersebut tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin secara ilmiah para pengamat mengatakan ini karena begini. Tapi kita tetap sebagai kaum muslimin ini kita tidak kita meyakini ini semua tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
1: Baik. Baik, kami kembali persilakan untuk Anda di 0811-4506-03-908 untuk pagi ini pendengar dalam program kita di Mutiara Pagi Berjaringan. Kita coba sudah tersambung dengan penelpon kita untuk pagi ini. Silakan. Baik. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana Bapak?
3: Waalaikumsalam, Laudi Muhammad di Kota Baobab.
1: Oh, Pak Laudi Muhammad di Kota Baobab. Baik, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ini Pak Laudi Muhammad?
3: Kenapa zaman sekarang banyak orang mikir begitu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak, Bapak, banyak orang apa bisa disimak?
3: Orang pikir, orang pikir.
2: Orang apa berpikir?
3: Ya, itu saja. Terima kasih banyak.
1: Banyak orang, Pak Laude, halo. Bisa di
3: halo.
1: Ya, bisa diulang pertanyaannya?
2: Banyak orang apa, Pak?
3: Nah, kita pada zaman sekarang banyak orang kikir. Apakah
1: kikir? Oke.
3: Banyak bagus itu. Mungkin dari toko agama atau dari toko militer. Sekarang ini banyak orang kikir.
1: Oke.
2: Okay. Ya, siap.
1: Baik, Pak Muhammad Laudi, terima kasih banyak nih dari.
2: Ya, siap.
1: Baik. Baik, dari Kota Baobab nih Ustadz ya.
2: Nah, jadi bagaimana ini pertanyaan singkat ya. Tapi memang ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan di akhir zaman kaum muslimin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti buih di lautan.
1: Iya.
2: Banyak. Ya, bukan sedikit. Banyak. Cuman tidak berkualitas. Ya, jadi Nabi mengatakan tentang sifat sebagian kaum muslimin di akhir zaman seperti itu.
1: Iya.
2: Kata sahabat waktu itu, ya Rasul, di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa antum ya fi akhir zaman, kalian di akhir zaman seperti hidangan makanan yang orang saling berebut untuk memperebutkan makanan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu, ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak. Terus, tapi kata Nabi, antum seperti apa? Kalian pada zaman itu seperti buih lautan. Artinya banyak tapi tidak mempunyai kualitas. Kemudian Nabi jelaskan apa sebabnya.
1: Iya.
2: Apa sebabnya sifat orang muslim di zaman akhir zaman seperti itu, kata Nabi, dua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Nabi, cinta dunia dan takut mati. Ini kikir didasari dari mana sehingga timbul yang namanya kikir ini? Apa hubbud dunya? Cinta dunia. Nah, jadi orang terlalu cinta sama dunianya sehingga dia takut, ya, takut untuk mengeluarkan apa yang dia punya, saking cintanya. Nah, dan dia takut untuk mati, untuk meninggalkan harta yang dia miliki. Dan itu Rasulullah sudah jelaskan seperti itu. Jadi dua hal ini yang menjadikan kaum muslimin tidak berkualitas. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Mm-hmm. Jadi orang yang semakin dia cinta dunia, dunia yang dia pentingkan. Mm-hmm. Ya. Akhirnya apa, urusan agama dia tidak terlalu peduli. Karena dia punya hal yang dia kejar. Mm-hmm. Seperti itu. Pada akhirnya apa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu istaiqadhu." Kata Sayyidina Ali bahwa orang ini seperti orang yang tidur. Masyarakat kebanyakan seperti orang yang tidur. Mereka lupa tujuan apa mereka Allah ciptakan di dunia. Fa idza matu, ketika mereka mati, istaiqadhu, baru mereka terbangun. Baru mereka sadar, ya Allah, telah habis kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ini keadaan orang sekarang, sebagian orang besar. Mereka bagaimana mengikuti tren yang ada, ya, bagaimana kehidupannya itu lebih layak, ya, tingkat ke ekonominya lebih tinggi, itu yang dipikirkan. Tapi dia tidak pikirkan apa sudah amal saleh yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya siapkan untuk kubur saya. Nah, dia tidak sadar bahwa hidup ini, waktu ini berjalan, dan kesempatan Anda untuk berbuat baik semakin sedikit. Nah, dan ini sudah dicentukkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu waktu, beliau ini tidur di tikar yang terbuat daripada pelepah kurma. Maka waktu itu Sayyidina Umar masuk kepada Nabi. Nabi ketika itu terbangun dan Sayyidina Umar melihat di pipi beliau dan badan beliau ada bekas daripada tikar tersebut. Karena tikar itu kasar, ya. Jadi membekas di wajahnya Nabi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, Ahlul Furs," yaitu pada waktu itu ya Raja Persia, itu yang kafir, mereka tidur di atas sutra dan kemewahan. Wa anta afdalu khalq, dan engkau ya Allah, ya Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia, tidur di atas tikar yang sederhana. Maksudnya apa kata Nabi, mali walid dunya wa ma dunya wa mali, apa hubungan saya dengan dunia ini dan apa hubungan dunia ini dengan saya. Inna ma ana karakibin istadhalla tahta syajar thumma roha fatarakah fatarakaha. Kata Nabi, saya ini seperti rakibin, orang yang melakukan perjalanan, ya, kemudian mendapati pohon. Fastadhalla, kemudian dia berteduh di bawah pohon itu. Setelah dia merasa sudah pulih, tarakahu, dia tinggalkan pohon tersebut. Begitu dunia ini bagi kita. Nah, ini harus disadari. Dengan begitu dia sudah faham, dia tahu bagaimana tujuan dia Allah ciptakan, maka tidak terlalu tergantung hatinya, terpaut hatinya dengan harta, sehingga mudah bagi dia untuk mengeluarkan harta itu untuk demi kebaikan dia di akhirat. Karena orang sebenarnya ketika dia bersedekah, ya, misalnya dia punya uang 100 ribu, ya, taruhlah yang dia sedekahkan 10 ribu, 90 ribu dia pakai makan misalnya. Sesungguhnya uang dari 100 ribu itu yang dia simpan cuma 10 ribu, 90 ribu itu dia habiskan untuk dirinya yang sebentar lagi dia akan masuk ke toilet dan dia akan keluarkan itu. 10 ribu itu yang dia simpan, yang dia sedekahkan, itulah yang dia tabung. Untuk apa? Untuk kehidupan di akhirat. Seperti itu.
1: Baik, Pak Laude, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan pertanyaan tadi, terkait dengan kikir itu tadi, ya, Ustaz. Baik, Ustaz, waktunya sangat singkat ya pagi ini. Nah, terkait dengan musim kemarau ini kaitannya juga dengan tadi pertanyaan dari Pak Laude begitu, apakah ini juga merupakan peringatan?
2: Ya, dari peringatan Allah kita, ya, termasuk peringatannya. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza ibtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Jadi kata Nabi, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian, maka tidak lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara 5 hal itu, kata Nabi, dan tidaklah menahan zakat mal, ya, sedekah. Mereka tidak menahan zakat mal, tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan yang wajib, ya, kecuali Allah tahan juga hujan dari langit untuk mereka. Jadi salah satu sebab, ya, Allah tahan hujan ini, salah satu sebab apa? Karena orang tidak berzakat. Tidak berzakat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kemudian, jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Kalau bukan karena itu, di dalam sholat istisqa kita disuruh sunnahkan bahwa binatang. Karena sebab binatang ini, mungkin Allah jadikan hujan turun. Karena sebab anak-anak kecil yang tidak berdosa, Allah jadikan sebab hujan turun. Nah, seperti itu.
1: Baik. Baik, Ustadz, yang terakhir mungkin sebagai closing untuk pencerahan kepada kita semua. Mohon maaf, ini banyak penelpon sebenarnya, tapi kita gak bisa terima, ya. Insya Allah nanti bisa jumpa lagi dengan Ustadz di lain waktu. Dan sebelumnya, Ustadz, sebagai closing ini untuk pencerahan sekali lagi, silakan.
2: Untuk penutup, bahwa kita perbanyak istighfar, ya, di dalam kehidupan kita. Hendaklah melakukan muhasabah di dalam diri kita. Kita sadari betul untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia, sehingga waktu kita manfaatkan kebaikan demi kebaikan demi akhirat, ya. Karena itu yang sepatutnya kita lakukan di dunia. Kata Nabi dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang cerdas itu orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kira-kira dari saya.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Ustaz, dan tentunya banyak hal, ya, yang kita dapatkan perbincangan bersama Ustaz Fikri Bajaber LCMHI tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi musim kemarau, ya, diantaranya menjaga air sebagai nikmat Allah, tidak berlebihan dalam penggunaannya, serta senantiasa peduli terhadap sesama dan kemudian lingkungan. Sekali lagi terima kasih Ustaz Fikri Bajaber LCMHI untuk kehadirannya pagi ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu, Ustaz. Baik. Baik, sekali lagi semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk senantiasa bersyukur, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Maria Imakulata mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dalam program Mutiara Pagi berjaringan Koril 4 Saripati Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Ini apa yang kita temukan ini perlu kami sampaikan bahwa di dalam ya, kegiatan razia secara internal itu kita laksanakan.
2: Setelah disubsidi itu masyarakat tinggal membayar sekitar 36.000 untuk per hektarnya di.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowoyo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI, Polri dan PNN temukan silet, paku hingga balok kayu. Petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah. Inilah Warta Kapten selengkapnya, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Arini Kalbia, juara harapan 2 Lomba Baca Berita RRI Kota Bau-Bau. Kita awali berita yang pertama, razia mendadak di Lapas Bau-Bau. Petugas gabungan TNI, Polri, dan PNN temukan silet, paku hingga balok kayu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
1: Ini apa yang kita temukan ini perlu kami sampaikan bahwa di dalam ya, kegiatan razia secara internal itu kita laksanakan setiap waktu.
4: Kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Bau-Bau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI, Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Kaptip Nur Aksa mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum hingga sendok.
1: Dan hasil yang kita temukan yang seperti ada sekarang ini di depan kita bersama, alhamdulillah kita tidak temukan barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori bahan terlarang sih, cuma karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang bisa menjadi apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sita.
4: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam

0: Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bau-Bau Dahrul Dahlan mengatakan pihak Super Airjet akan mengupayakan penerbangan pulang pergi rute Makassar Bau-Bau kembali beroperasi secepatnya. Selain Super Airjet, Wings Air juga dipastikan tetap melayani penerbangan satu kali pada pagi hari untuk membantu masyarakat yang akan melanjutkan perjalanan di Makassar. Dahrul menyebutkan Pemkot Bau-Bau menyiapkan skema kerjasama kolaboratif dengan Kota Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton, dan Buton Utara untuk menjaga keberlanjutan layanan penerbangan. Dengan kembali beroperasinya Super Airjet dan tetapnya layanan Wings Air, Pemkot Bau-Bau berharap konektivitas udara dari dan menuju Kepulauan Buton semakin terbuka serta mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas antar wilayah. Petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afrian Syah melaporkan.
1: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya.
2: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
1: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
2: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut akan diketahui setelah proses pendataan selesai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
0: Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Kedisiplinan aparatur sipil negara menjadi perhatian KPK RI dalam menindaklanjuti hasil survei penilaian integritas di pemerintah Kota Bau-Bau. KPK menyoroti masih adanya ASN yang mangkir dari tugas secara masif. Tenaga ahli media tindak lanjut SPI KPK RI Fakhrudin Putrajaya mengatakan, ketidakdisiplinan ASN tidak hanya menjadi pelanggaran kepegawaian, tetapi dapat berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas kantor. Menurut Fakhrudin, ASN yang mangkir dari tugas berarti mengabaikan kewajiban terhadap organisasi dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah. Kondisi tersebut jika dibiarkan dapat memengaruhi penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi. Fakhrudin menjelaskan Inspektorat Daerah memiliki peran penting memastikan disiplin ASN diterapkan sesuai ketentuan. Setiap pelanggaran diproses berdasarkan jenis dan tingkatannya, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Fakhrudin menegaskan integritas

0: harus menjadi landasan ASN dalam menjalani tugas pemerintahan. Kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab dalam bekerja menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Puluhan napi dan petugas lapas Bau-Bau jalani pemeriksaan urin mendadak sebagai upaya pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
1: Berantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas Bau-Bau, puluhan warga binaan dan petugas lapas mendadak dites urin. Kegiatan kolaborasi bersama BNNK ini merupakan bentuk implementasi 15 program AC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya pemberantasan peredaran narkoba serta praktik penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Dalam pemeriksaan ini, 20 napi kasus narkoba dipilih secara acak untuk menjalani tes urin, begitupun petugas lapas ditunjuk sejumlah 20 orang. Kepala Lapas Bau-Bau melalui kasih Min Kapnip Nur Aksa mengatakan tes urin tersebut sebagai langkah konkret pencegahan dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas, sebagaimana komitmen lapas mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba, sekaligus mendukung pelaksanaan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif.
2: Di dalam tadi yang sempat kita tes urin kurang lebih 20 orang ya, memang kita lebih cenderung ke yang kasus narkoba. Ya, dan alhamdulillah hasilnya tadi ya sudah disaksikan dari pihak ya dari keamanan KPP bahwa semua negatif.
1: Pelaksanaan tes urin oleh petugas lapas kepada sejumlah warga binaan yang telah ditentukan sesuai prosedur, begitupun kepada seluruh pegawai. Seluruh proses berjalan secara tertib dan transparan dengan pengawasan ketat oleh petugas sehingga kegiatan dapat terlaksana tanpa mengganggu layanan maupun program pembinaan di dalam lapas. Sementara itu, Kasih Rehabilitasi BNK Bau-Bau Juryadin mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkannya ke proses hukum.
3: Tadi itu semua itu yang kasus-kasus narkoba itu.
1: Iya.
3: 20 orang dari 20 orang itu negatif semua. Negatif.
1: Okay.
3: Negatif.
1: Kalau
3: ada positif, saya langsung ambil secara rehabilitasi.
1: Oh.
3: Kemudian mungkin dikasih tegakkan penegakan hukum.
1: Hmm.
3: Ya, seharusnya itu secara rehabilitasi pagi.
1: Juliadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau juga mempertegas dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari narkoba dan tindakan penyimpangan lainnya. Pemeriksaan urin di Lapas Bau-Bau juga menjadi agenda rutin dan insidentil, mengingat napi kasus narkoba di Lapas Bau-Bau menjadi urutan kedua terbanyak setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir. Pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Doda Bahari, Kabupaten Buton Tengah terus berlanjut. Hingga Kamis 17 September 2026, pekerjaan difokuskan pada penyelesaian atap dan instalasi listrik. Pada bagian atap, pekerja masih memasang atap yang tersisa sambil menunggu tambahan 7 lembar material. Sementara instalasi listrik mulai memasuki tahap pemasangan kabel. Pekerjaan instalasi listrik dilakukan untuk menyiapkan jaringan kelistrikan bangunan KDKMP. Jaringan tersebut akan mendukung kebutuhan operasional koperasi setelah pembangunan selesai. Babinsa Desa Doda Bahari serta Mas Nur turut memantau perkembangan pembangunan di lokasi. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk melihat tahapan pekerjaan dan mengomunikasikan kebutuhan material. Pembangunan KDKMP Desa Doda Bahari diharapkan terus berjalan sesuai tahapan hingga selesai. Fasilitas ini diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat desa.

Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI, Polri, dan BNN temukan silet, paku hingga balok kayu. Petani di kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya Arini Kalbia, juara harapan 2 Lomba Baca Berita Kota Bau-Bau, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di Wajerta.
2: Kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
2: Selain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Bau-Bau dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, semangat dan tentunya siap menjalani aktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini. Pagi ini suasana kota Bau-Bau terasa cerah. Semoga cerahnya langit pagi ini ikut juga membawa suasana hati yang cerah dan energi positif untuk kita semua. Nah, pendengar seperti biasa ya, sudah hadir menemani pendengar dalam program acara Kapten pagi ini. Dia beberapa jam ke depan, tentunya hingga pukul 10 nanti kita akan bersama-sama menikmati pilihan lagu-lagu yang pastinya bisa menemani aktivitas pagi Anda, sekaligus juga menghadirkan informasi-informasi ringan untuk Anda semua. Buat yang sedang bersiap ke kantor, mengantar anak ke sekolah, atau juga berada di perjalanan, atau yang masih bekerja juga di rumah, maupun yang sedang menikmati secangkir kopi pagi ini, tetap bersama kami di RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Jangan lupa Jumat pagi ini kita awali dengan hati yang positif, pikiran yang jernih, dan semangat untuk terus berbuat baik. Saya Ria akan menemani Anda di Kapten pagi ini, hadir untuk membuat pagi Anda lebih berwarna tentunya. Dan pendengar seperti biasa ya, informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Dan ini ada informasi kita yang pertama pendengar, di mana kantor Kesha Bandaran dan juga otoritas pelabuhan KSOP Bau-Bau ini menggelar aksi bersih-bersih kawasan darat dan juga laut di pelabuhan Murhum Bau-Bau. Dan kegiatan tersebut dirangkaikan dengan donor darah ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harbupnas 2026. Dan PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan aksi tersebut melibatkan 17 stakeholder yang juga beraktivitas di lingkungan Pelabuhan Murhum. Mereka di antaranya ini Polsek KPPP, Posal, perusahaan pelayaran hingga balai karantina. Dan menurutnya kegiatan bersih-bersih menjadi momentum ya untuk memperkuat juga kepedulian bersama terhadap kebersihan dan juga lingkungan pelabuhan. Keterlibatan berbagai stakeholder juga menunjukkan bahwa menjaga kawasan pelabuhan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Setelah aksi bersih-bersih, KSOP Bau-Bau juga melanjutkan kegiatan dengan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI. Dari kegiatan tersebut sebanyak 32 kantong darah berhasil dikumpulkan. Donor darah tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam peringatan Harhubnas, tetapi juga memiliki manfaat penting bagi masyarakat yang membutuhkan ini. Ketersediaan darah di rumah sakit sangat bergantung pada kepedulian masyarakat dan berbagai pihak yang secara sukarela ini mendonorkan darahnya. Setiap kantong darah yang terkumpul dapat menjadi bagian penting dalam membantu pasien yang membutuhkan. Karena itu donor darah menjadi bentuk kepedulian yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain pada saat membutuhkan.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, pada hari ini pemerintah Kota Bau-Bau ya memperkuat sinergi dengan jajaran TNI dan juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus juga mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah ini. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam jamuan makan malam bersama Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Naoko di rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau ini. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota WOD Hamsina Bolu dan juga jajaran Forkopimda ini hadir dalam kegiatan tersebut ini. Pertemuan juga dihadiri Bupati Buton Selatan ya Muhammad Adio serta Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Laode Samsudin yang juga mewakili Bupati Buton ini. Dan Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam juga mengatakan kunjungan Pangdam 14 Hasanuddin menjadi momentum mempererat komunikasi dan juga silaturahmi antar pimpinan daerah. Menurutnya sinergi lintas lembaga penting untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat tentunya. Dan Sekda juga menambahkan ya, Pemkot Bau-Bau ini mengapresiasi dukungan TNI, Polri dan juga seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga kondusivitas daerah. Kolaborasi antar lembaga diharapkan terus diperkuat sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat pendengar.

tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Ya, pendengar, ini Bupati Buton Selatan ya, Adios, dan Bupati Buton Utara ini Afirudin Matara ini memberikan respon berbeda ini ketika ditanya mengenai dukungan subsidi penerbangan SuperAjet atau SAJ rute Bau-Bau Makassar. Dan Adios ini menyebut ya perlu dimusyawarakan ini, sementara Afirudin masih akan mempelajari surat pengajuan dukungan sebelum membahasnya bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TPAP. TAPD. Pernyataan kedua kepala daerah tersebut ini disampaikan setelah mengikuti juga pertemuan bersama Ombudsman RI di kantor wali kota Bau-Bau, mendengar. Dan Bupati Busel Adios ketika ditanya mengenai besaran dana subsidi yang kemungkinan diberikan Pemkab Busel untuk penerbangan SAJ ini belum memberikan angka. Dirinya menegaskan besaran dukungan masih harus dibahas ya dan dimusyawarakan bersama ini. Selain membahas dukungan penerbangan, Adios juga menyebut pemerintah daerah juga perlu memperhatikan pengembangan Bandara Beton Bari Bau-Bau. Hal itu mencakup pelebaran dan juga penambahan panjang landasan pacu bandara untuk mendukung konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton. Sementara itu, pendengar, Bupati Buton Utara Afirudin Matara juga mengatakan surat terkait dukungan subsidi terhadap penerbangan SAJ ini telah diterimanya, namun dirinya mengaku belum membaca secara rinci isi surat tersebut sehingga belum dapat memastikan ini bentuk dukungan yang akan diberikan Pemkab Buton Utara. Bupati Afirudin juga mengatakan ya, setelah mempelajari surat tersebut, pihaknya akan meminta TAPD untuk membahas skema dukungan. Pembahasan tersebut juga diperlukan untuk melihat bentuk dan mekanisme dukungan yang memungkinkan dilakukan pemerintah daerah ini. Dukungan terhadap keberlanjutan penerbangan SAJ dinilai tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah kota Bau-Bau, sebab masyarakat dari sejumlah kabupaten di Kepulauan Buton juga memanfaatkan rute Bau-Bau Makassar untuk berbagai kebutuhan. Karena itu pembahasan dukungan lintas pemerintah daerah ini menjadi salah satu opsi ya untuk menjaga keberlanjutan penerbangan dengan tarif yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Sebelumnya ini Pemkot Bau-Bau telah mendorong keberlanjutan layanan penerbangan SAJ sebagai salah satu pilihan transportasi udara masyarakat dengan adanya dukungan dari daerah-daerah pengguna layanan. Beban pembiayaan subsidi tidak hanya bertumpu pada satu pemerintah daerah saja, pendengar. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang tepat pukul 8, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan